kata. Ucap selamat berpagi, selamat anugerah DJ. Terima kasih. Peter Kilan, penanda bersama kita. David Ikong, penanda bersama kita. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Selamat gawai daya. Semoga sihat dengan ceria-ceria selalu. Ya. Okey, masa lagi James Pengiran, penanda bersama kita. Ucap selamat berpagi. Rosin Gunyau, penanda bersama kita. Ucap selamat berpagi. Geng-geng awak. Semoga semua nasihat selalu. Wang gawai mati. Kuana. Masih lagi dia berpagi ti penuju salam dan semua belah geng-geng dari nyambut anu gawai. Dua anu lagi kuana selamat anu gawai dengan salam damai masu serian pagu ya. Okey, masih lagi Charlie Chung Tyson Lim berada bersama kita. Ucap selamat berpagi dengan selamat nyambut anu gawai di era mandeg ya. Salam dah kali ti masu Kuching. Terima kasih Nick Charlie Chung Tyson Lim. Yang masih lagi Henry Bali berada bersama kita. Salam manis so ke Kampung Bumok. Nuju salam na geng-geng awak de berpagi ti ya. Masih lagi Kawi Kurus berada bersama de kita. Menang semoga urusan semua belah kita dipermudahkan, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Kuan, terima kasih Kawi Kurus. Ya, masih lagi ada bersama kita Will Patrick berada bersama kita. Ucap selamat berpagi, selamat ujung minggu, selamat selamat gawai semua. Tara. Kuan, terima kasih ke Will Patrick dan dia bersama kita berpagi ti. Ya. Okey, orang penipan, mari kita bersilung lagi macam salam bala dengan kita. Kita bersilung lagu penghibur bersama dengan Wilson Mac. Selamat anugawai.

bersama dengan Darren Wooden Ganda Martina Selamat Anugawai Bangsa Dayak. Yang ini pun terima kasih punya bersama ada berupa lagi ti dengan si segmen Makan Krimohas. Tapi kali ada Sawati ada bala kita ada gawai merantau ya. Gawai de benua beken. Baik nak bagi bila kita ada nak kawasan Kapit. Ada bila kita ada bigawai de Miri. Ada de bigawai de Limbang jangkat ne. Wadi pengarah bila kita semua dari Purami yang bergawai de Sawati. Dengan lagi ada bila kita ada Anuti pen megago guna penyedia. Ada de become Shermin last minute ya. Ada bila kita ada Abibiri barang. Ini pun selamat ngatur tugas kita ada sekambuh na ada Anuti. Dengan lagi aku rap silung maca salam beladingan kita. Dan dia bersama kita ada berupa giti Sece Clifton Cliff. Dan dia bersama kita ucap selamat sang-sang, selamat bertugas DJ. Semoga ceria-ceria selalu dengan ucapan selamat anugawai. Okey, masa lagi dah berupa lagi ti G Chunfo pada dia bersama kita menuju salam ne, de ke Baladingan de ke Ping YFM dia. Paul Korek pada dia bersama kita ucap selamat berupa lagi. Selamat anugawai de ira mendeg kuana ngarap kita semua sihat dengan terasen paguh kedalam dua mi de tiba di berpagi ti ya. Okey, masa lagi Puan Nyimoy pernah dia bisa mari kita. Selamat pagi DJ, selamat gawai nudu geng dua suku. Puji Tuhan to bidapud lagi. Kuan terima kasih ne Puan Nyimoy. Masa lagi ne ke Midesem pernah dia bisa mari kita ngucap selamat berpagi ne geng-geng awa peminat YFM dia de dapi-dapi de masa itina. Selamat berpagi, selamat gawai 2026. Sorry lambat merkelas kuan mesti berhati begadang ngarik nak cakap ya. Okay, masih lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Ludut Lucy berada bersama kita ucap selamat berpagi, salam ceria selalu kuan selamat anu gawai nuju ni semua pinga-ping YFM dia bitanda apa kurang anu bahas gawai kuan sebaya bayar repo bo maruk kuan ame bera-bera. Thank you masa depna tayung selako puih sematan. Ludut Lucy dah ada bersama kita berpagi ti ya. Okey, masa lagi dah berpagi ti Bolhi pada dia bersama kita ucap selamat berpagi. Semoga adu-adu sihat. Awas kakak stresen serta ceria kenyam selalu. Masih lagi selamat anu kawai dari Mandeng ya. Desus Panes pada dia bersama kita dah berpagi ti ucap selamat berpagi. Geng-geng awah YFM dia salam damai masuk Kapit. Ada Kapit ada masa itu nah. Desus Panes ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti Veronica Set pada dia bersama kita ucap selamat berpagi. Dek semua belah kita ani agak berpagi ti kuana agak pagu saja. Selamat anu gawai, selamat berpagi yang sepreg harap sihat dan damai dengan ucapan happy weekends. Kuana terima kasih Nek Veronica Set ya. Okey, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Midesem. Terima kasih Landi Lamit Nenek Villa pernah ada bersama kita ada berpagi ti ucap selamat berpagi. Terima kasih pindah bersama berpagi ti. Sejah bagi bila kita ada dengan salam. Bagi bila kita ada rat telefon lagi berpagi ti. Pan boleh telefon 2 rumahi 6 peperi 2 rumahi 6 rumah kosong.

0: Arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, harap ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai, demoh-demoh.

0: Selamat pagi, aku KK Jonis, anak Renit, suku Bomuak. Ngin ucapan selamat anugawi ya, tuduk suak bala. Ayo madi, tua soma, semuk babai di kupo Bomuak. Munoge bala dinganku, di sok bau, sok penrisen, sok serian. Aku ngin selamat anugawi ya, tuduk ingan, semoga seksi selalu. Dang taluh nu bulan nuam ko iyo gi nai program lemah terbuka gawai sudi-sudi leh nog no cak pinyi poson ku tara-tara oha.
1: Halo suak bara madis do bara dingan happy gawia selamat hari gawai tuduk suak bara madis do bara dingan do suak penggemar desir. Semoga sentiasa happy dan nyambut Ono Gawiyati.
2: Hai, ada aku Eliza Suzina dan kesempatan ini aku yang wish semua orang ingat selamat Ono Gawiyadaya.

Okay, 2 minit lagi pukul Mahir setengah berpagi. Ada berpagi tinggal-tinggal belah kita ada kawasan Serian. Dapat kepimpinan frekuensi ni kusong ini penicu megahertz. Selagi ada berpagi ti pun dapat kepimpinan RTM klik ya. Baik nada kepimpinan Facebook The YFM dia. Terima kasih pilih bersama berpagi ti. Habis ngisi segmen Makat Krimahas ya. Okay, sama-sama kita ngirami pesta keamatan dengan penyambut anugawai daerah Mandeg. Haraplah kita semua ripu rami. Dengan sentiasa kita jaga penyelamat ya. Baik nak bagi beli kita ada power di Bandar Kuching, di Berpagi Ti, kikir di Jalan Bahas. Dengan sentiasa kita ngajah atu selamat ya. Okay, selamat pagi ke Bolhi-Bolhi. Dede bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi ne geng-geng awa. Masih lagi ne ke dengan the Facebook YFM dia PPSMBK. Ada berkini semana sihat tersen selalu dengan penandu bahas kawai di Ramandeng.

Hello, selamat berpagi. Hello. Awak ni pandai berpagi tiada pingah abad kita. Yang awak ni pun boleh telefon 25 mahi 6 papri 25 mahi 6 5 kosong, ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Pengisi segmen Makan Krimuha selamat pagi dekat Midasem. Sedasa ciri-ciri selalu berpagi ti. Menyupi kah Midasem berpagi ti? Okey, masa lagi dah berpagi ti. Nur Atikah penanda bersama kita. Sylvia Nyigor and Angela JB penanda bersama kita. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Salam masuk airport KLIA dek Vietnam. Dengan ucapan salam kacang senyum. Dengan selamat anugawai Masu Adibna and Angela JB. Ya, masih lagi Nurul Atika pengucap selamat berpagi. Dengan salam sihat rasen berpagi ti. Salam ceria, salam manis Masu JB. Dengan ucapan selamat anugawai de era mendek nek semua bala kita. Ya, terima kasih pindi bersama de berpagi ti.

0: Halo, selamat pagi, Dede.
1: Hello, selamat berpagi. Ansi, dengan apa kita, Dede?
0: Aku wati komik, Dede.
1: Komik, masa pergi komik?
0: Aku, so anak rai, pasal di Samarinda.
1: Okey, bisa dengan salam berpagi, Dede?
0: Oh, ya, salam di Numundi, ya, di DJ Dawura.
1: Terima kasih.
0: DJ ada tugasan wati.
1: Iya, terima kasih.
0: Jadi, mereka pun enggak DJ?
1: Kai mereka punya kai komisi sewati.
0: Oh, nyak komisi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi aku ingat ucapkan selamat tahu ane selamat gawai daya di risuk perbangsa tak daya. Jadi ada kira diki pengerai menyambut gawai daya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tidak beratak gawai ya nyambut gawai hati nyambut rah ngati tentang rindu. Tapi senang mentan uang deh drive mutu haru raju kamu mabuk sedek dia dermin
1: iya betul
0: ane ada
1: kemana kau mari kampung bang
0: ane
1: kemana mari kampung gawai
0: aku nunggak mau nene barang nenak mau nenak nang mari ke kampung tak siap mari anuati
1: oh anuati
0: Manak tong kerjaan wati.
1: Iya, iya. Okey, terima kasih komik.
0: Okey, okey.
1: Okay, selamat gawai juga. Ya, terima kasih. Selamat gawai.
0: Okey. Okay, bye.
1: Okay, pagi-pagi kita setiap sama berpagi ti ya. Masa jaga berpagi je nombor klip-klip telefon kita. Terima kasih sudi telefon dan berpagi ti. Pergi si segmen Makat Krimuhas. Kurang masa setengah jam lagi kita bersama ya. Terima kasih lagi pagi bila kita dengan salam berpagi ti. Salam menduduk bahas gawai 2026. Macam-macam pengirami darah natur kita ada sekabun ada abih buranti ya. Ada darah ngatur berarak, ada darah ngerumoy, ada darah ngatur tanding, macam-macam tanding, ada darah ngatur tanding karaoke. Ada darah ngatur tanding dayung timengen. Baiknya bela bucang. Bela minta upan kait menteg ya. Ada lagi tanding-tanding dan ngatur bala kita ya. Cukup ramai penyambut kawai di Sawati ya. Okey, hari ini pada kita bersilu lagi lagu-lagu hibur kita. Sebayu kita. Seceh Kepingagah de pukul prii berpagi masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Kalau kita dapat silung bersama pengaruh nami de beken pengisi yen ngan di aret ni ya sejenak pukul 02.00 nerangan duti.

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Okay, selamat tanda gawai Daya. Yang ini pun cermin dengan kita 40 Mahi Minit Rimpas pukul Mahi berpagi. Terima kasih ke balik kita ada keping minan RTM Klik. Ada lagi ada tinggal-tinggal balik kita ada keping minan Facebook The YFM Bidia. Ya. Yeah. So, pagi ni Nuradika ditanda abah kurang kuana. Salah cerai-cerai selalu di semua balik kita ada bibiri, ada pasal tamu. Pasal syurga ada seriat ya. Selamat beri barang, selamat happy-happy selalu, kenyam-kenyam selalu. Dengan selamat ngatur tugas kita ada sekambuh dan nuti. Bagi kita ada bitugas, selamat bitugas. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita. Okay, dan nanti taruh puru bulan Rima 2026. Tinggal-tinggal bila kita ada ngatur pinggir rami di kampung-kampung. Selamat gotong royong dek semua bila kita. Okay, bila kita ada pinggir abak di berupa giti. Hello. Okay, boleh cuba telefon lagi ya. 25 Mahin 4 Peri 25 Mahin 6 50. Dan telefon kita ada berupa giti ya. Hello, selamat berpagi. Hello. Hello.
1: Hello. Hello, DJ Neo. Selamat berpagi.
0: Hello, Medesem.
1: Oi, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Ini angka berpagi, Ti.
1: Kait tentu pagu.
0: Kait tentu pagu. Lambat maka berkesan kita ya.
1: Beringku.
0: Beringku berkesan saja. Supaya fikir kita tenang saja.
1: Ya kak. Yeah. Okey. Yeah. Mau ni, ini agak berpagi tu.
0: Agak pagu saja.
1: Okey. So, aku dah nyebut salam selamat gawai mendegak muda county DJ dah berkut semua lah semua bala berdaya dah sambut gawai sekali lagi happy gawai 2026.
0: Okey. Terima kasih BDSM.
1: Okey, mengupi ke cikgu?
0: Bayu ke gupi?
1: Bayu gupi. Oh, patutlah suara. Okeylah. Okey, terima kasih. Okey, bye. Bye-bye.
0: Okey. Bye.

Okay, remember lagi pukul 3.00 pagi, pukul 3.00 mati kita rasa sama-sama ke Pingagah dia masuk pusat Beta Radio Kuala Lumpur dengan Rimpus N berkata pisilu bersama dengan Pingarun Nami Debeken pengisi Yen Ngandi Aren nak pukul 9.02 nerangan uti dengan saya ketika bersama berpagi di pengisi segmen Makan Krimuhas antara Puru Neburan Rima 2026 dengan saya ucap selamat berpagi, selamat bertingkah dengan selamat nyambut dan kahwin di Ramadhan.

segmen Yenyan di Arer para kandu sopukor pi isan-isan nepukor semangdua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, semangatlah lagu Gawai. Kita masuk fair dengan lagu Ngabang Anu Gawai. Kuana Ngabang kita senceh semua pre-min lepas pukul pre. Berpagi, selamat berdua kita ada pagi tidak di segmen Ian dengan Tiaran. Berpagi Anu 6 tahun puluh 2026. Ada ni Anu setengah lagi ya. Kira-kira ni Anu setengah lagi ingin pagi tahun puluh ini Anu buran. Ya, aku percaya ada masa itina ihong bala kita ada megago kon kita mengalipan terus bisa mengami de pagi ti dabi segmen ieu ngadi aran bisa mengaraku alina jogem kita hai tarujang kita bersama de pro pagi ti masuk ke lopri ibro pagi ti pukul 2 narang anu siti mati.

Okey, semua lagu kawan kita masuk Vivian G ataupun lagu masuk artis-artis bidaya Rami Onu Kawai kuana dengan sebab kita sama-sama ping program Belajar Sinabi Putih sepekol peri setengah berpagi tijak terus dengan lagu masuk Stensa Steven Anu Bahas Gawai.

0: Okey, dengan Diana, Tina, ajak kita sama-sama Pimpol Krem, Prachar, Sinabi Putih, sebisa mengpenerbit na Filomena Abuang.
1: Lah. Tapi aku masih nak.

Okey, selamat datang lagu Bazo Pretty Nina dengan lagu aku ucap selamat anu gawai. Kau anda dengar selamat pagi, tanggung ucap nak kami terkilan. Tapi sama kita ada berupa pagi, Siti, ada lagi Daplan Kebaja, ada lagi Ronald Dennis menang. Selamat berupa pagi ni semua belah geng-geng awah dengan Pika Pingu FM dia. Ngarap kita semua sehat selalu, kau anda. Mr. Minda Sam, ada lagi Ring Your Best bersama kita. Angin salam. Nudu Rachel Merica, Mami Cikgu Esther, Jikin, Menek, Sumuk Jang, Kenny, Sinoel, Puan Yimoy. Salam damai, kau anda. Selamat anu gawai, kau anda. Lagi Paul Korek bersama kita ada berupa pagi Siti ya. Dengan apa korek ucap sama berupa pagi ni semua bala kaping FM dia berupa pagi ti terang jauh andu dah tiba dek kerana ada lagi abang-abang konten. Si lagi Atian Pakok, ada lagi Rachel Merica menang. Selamat berupa pagi juga, selamat pagi dengan selamat andu gawai kerana salam manis masuk ada penda Kuala Pilah Negeri Sembilan kerana Nurul Adika bersama kita ada pagi ti Muhammad Haris Raikal. Jadi saya mati antara berdingin kita bersama kita ada berpagi ti. Terima kasih dan semua bala keping YFM media yang kira bala kita dan keping kami dengan radio dan frekuensi ni kusong ni puan ijo megahertz ni kusong ni puan ini megahertz ataupun bersama dengan kami di Facebook Live ataupun di minan aplikasi RTM Click ataupun di bersama dengan kami di portal RTM ya. Dengan ada masa itu ada anu ti betul masa anu ti dengan anu pagi aku percaya ihong bala kita ada megago dan memuno pasar kawan kita. Bibiri barang, bibiri kainaan dan kawan kita ternyata sama-sama nyebut anu bahasa gawai kita MSRT Padang Bilon kawan kita. Ya, Padang Bilon terminal bas pun cukup puno, cukup ibadeng. Ada masa itu nak ke kamut lagi jaran pan ada lagi tinggi-tinggi jaran lebih-lebih lagi. Jaran menuju nak Batu Semeheng, nak Pasar Siburan, nak Pasar Bau kawan kita. Nak Pasar Serian dah cukup-cukup buntar. Angin ihong bala kita ada abis pimpanu masuk tempat kerja ataupun masuk ramin menuju ke kampung-kampung mari nyamut anu bahas gawai mari pan da tipu kita panu da anu siti kiki ba panu ya payah-payah ma kita dengan kita harap na sampai ni tempat tuju kita dabi kita lebih pagu dabi kita ada lebih selamat lagi kawan kita. Dengan saya kita tipu kita bibirih barang da anu siti abis jaga-jaga ma kita dengan krape kita. Sedap dia menang krape ataupun bag duit kita, handbag kita ada tempat kita. Selalu berlaku kawan kita ya kena timpu-timpu pingrami, timpu bibiri barang, wang anu gawai, anu Christmas kawan kita. Memang ada kita keping guess inya nangku, nyijek bag, mengumit duit kawan kita. Ada timpu kita lika bibiri barang kawan kita, bibiri kue, bibiri daging, bibiri panek kawan kita. Jadi sama-sama kita gagit dengan balaku bag-bag duit kita. Dan kebet lagi bila kita dengar bahan anaknya anak kadep anaknya di pet kuan kita ya sama-sama beri barang tegah tangan supaya nak kait lapas sebab selalu berlaku kadang-kadang anaknya bilalang makin apun anak emang nak dapi katuju balana anak nak miri siok emang nak miri umo anak nak mukati andapi lagi jadi sama-sama tegah tangan ya nak timpuh miri barang ti sebab inya memang cukup ihong dekade dan jam-jam dan mengsiti. Okey, teruskan alang people kita dah berbagi ti. Semadi kita memberi barang kita, semadi kita nak pedaras lagi lagu gawai kita. Ya, semangat lagu gawai kita ada berbagi Siti.

0: Okey deh, jadi itina je kita sama-sama program Carta Lagu Budaya Siri Ulangan bagi episod ke-20 ini.
1: Segmen Yenngan Di Areun Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Moh keingin puan ragu doyoh de paling popular.

0: Among Nogres Juara. Itireh Calta Music de Kajon-kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onuni pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, hari ini bersama aku derap mencatat lagu berdaya episod adi 20 ya. Okey, banyak hangang gegeh kedengah aku naik cata lagu di sana-sanati amai penerbit i Teacher Joss meh permisi gawai. Okey, harap i pari lah minggu bau ha, tak tanah dia atak bedak Teacher Joss enjoy dia gawai i minggu gawai minggu permisi i. Jadi angan rep sama hangang aku dekat penerbit siaran. Ya, jadi atas recap cata lagu beria episod di 20 ina episod ngas mengmai anugerah Mei di ripas. Ya, jadi menerima tak tinggal dia di nombor simeng ya. Anak ina ragu di dan salaku Kimelia so Freddy Thompson ripasana nombor pri gi ina cinta kajon-kajon Valentine LS ka mena ge di nombor mai di tempat nombor mai gi ina aga ko yang senu so Patrick Debang ka mena ge di tempat nombor ju gi ina ragu jera yang pimo so Hamilton Joneng ka di tempat nombor 6 Division Ocean rindu rindu sayang. Di tempat adi nombor 5 lagi ina semua kulinas ragu adi dena dud gedut guyang dangdut. Di tempat nombor 4 di Vipers joget bujang nemi. Di tempat nombor taruh lagi ina so Eliza ngaragui adi den jobeng. Naib juara minggu adi ripas Mezavos ragu adi den daya metal ke menega juara. Nga minggu ripas lagi ina so Elawati nga ragu i adi den dayung. Jadi tak tinggal dia minggu ati smoky agi kah agi perubahan kah meting puan kah agi kah adi ruah puan kah adi seramat. Jadi atak puju ripas ati.
4: Terima kasih ingat bersama kau ina pilot nas Jalta lagu-lagu dayung. Aku Captain Jones dan penolongku Captain Jazz tawaningan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih kami peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul ingan opomitia dan nakit nona. Gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni dipikir dia penemponan di dia ingat klik asal ingat dari puan sikian tinggal-ingan atau nyaan di guru sinok ingat nama dua odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo nama taru kalik ragu-ragu teraan dengan undi nama empat asal ingat matapun klik like dari buah atun ragu ino asal buah tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih ragu-ragu dan uruk carta ragu Bedoyo pak natungnya makin ada di komen dah. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: Ya, jadi ini teja kedak tips muki yang ada pertanggung di beraragu dia git dalam carta tak di minggu hati. Jadi ngada sejam ya atap juga ragu di tempat nomor.
1: Nomor semua.
0: Ya, ragu di tempat nomor simeng agi ina diki ayah agi seramat ya. Jadi seramat meretkat carta anak ina ragu so mekis.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.
1: Segmen Yengan Diare Barak Nandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yun Nandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Ia YFM Bidaya Gerak Bisama. Jadi ragu nomor simeng anak tijah sok mekis di tempat nomor simeng ya anak inah nyalu diki nga episod tadi ripas puan ka episod tadi do pro ragu hati gina ragu seramat. Jadi minggu hati ayah seramat meret ka top 10. Terima kasih yan nga adi agi ngundi yan ragu ti meret ka carta top 10 wapuan ka top 10 di episode di dua perundi ati ka mena ime yan siaran ta di isan-isan ati puan ka dianu ati yang ada pagi dengar pakai FM ni 6.8 MHz so kawasan Kuching puan ka ni 0.2 MHz so kawasan Serian bagian so na yan nga adi bian handphone yan nga adi kedek-dek bian radio amai dalam handphone yan agi ke radio ya hanga bisa dengar ke pakai RTM Click puan ka portal RTM Click puan ka aplikasi RTM Click bagian sana hanga dapat juga tu nak ke live so Facebook YFM Beria ta di Isa di sana ti terima kasih dengan hadi lagi bersama hanga aku di Isa di sana ti dah kemut like share follow yang dengan adik bayu dengan follow page YFM Beria. Okey, jadi mana yang tak tinggal asih ragu di tempat nomor pri. Okey, ragu di tempat nomor pri. Ragu hati, ayuh maat ni tepat. So, minggu adiri pas asih kahana. Ia ragu so, Freddy Thompson, Salaku Kemelia.

0: mong nogles juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, jadi menikmati ragu di tempat mempri'i tejah hagi ina ragu di dan salaku Camelia so Faithy Thompson maat di tempat so minggu adi ripas. Ya, jadi ati hagi ina anu Senin ka menikmati ku sabah genang beken so ngan adi memupuk gago ngan mood gawai ngan jadi ku sabah genang gig ke beradingan ta adi kedek bian urusan ngan ge di anu Senin amai ti hagi ina anu Senin amai kedek ngan anu taruh ti sama tak puat nang kedek bege office puan ka counter adi bege up jadi ngan adi bian urusan ge di Anuati puan ka ngan mite beda mite nukar nai urusan ngan di Anuati isa ngan de kemet anikah urusan ngan anak kedek urusan temit uri kah urusan bedapet ngan doktor kah jadi mena imeh yang ngan adi bin urusan ke isa yang ngan dah kemet ke tebat dokumen adi berguna ngan tebat ni ya. Jadi yang ngan ke adi kedek temit peluang ati peluang anu Senin peluang bera anaknya mempermisi skura giga adi kedek ready miris barang ya mupuk nambah stok amai iangan kedek ke abah rib gaut re di miris barang-barang pakai ngan nga sita anu gawai deg kemudian yang beradingan tarbis ibaradingan ta adi muslim adi sita anu raya Idul Adha. Okey, jadi mun ime kemai ta tinggal ke yun SHMMP agi ina agi semengju barang adi dok senarai deribo SHMMP beramah nga penyita keamatan nga gawai 2026 adi redo peguru so 27 bulan Mei deka pat anu bulan Jun ya. Jadi begin so nak kusapa genang kedek gegi kedangan adi tingak-tingak ge diki supermarket adi agi nai jualan rahmah madani. Okey, jadi mai madin perintah agi nai jualan rahmah madani. Jadi menemeh ane ni so peluang ang bisa sama-sama tembit mai iati neh peluang ngata miris barang adi udah so rega pasaran rega adi medok natap ya. Okey, jadi menikmati tak peju dengan dengan carta ta ragu di tempat nomor mai.
0: Nomor mai.
3: Di minggu ati ya kedudukan ide berubah so episod adiri pas. Ragu agogo yang senuh Patrick Debeng.

0: segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Pidaya Gerak Bersama
1: Ha, atau nosak dia Beri juang Tolu setengah orang ti Tinyo obu Dari patu Toto dek turak motor Tinut pedawan Dedek muno Pakat pek bola semua kilotong Ido gemtungang
2: Eh Inoh nanya aji matenaga Moh rep yang ek nang jimat tenaga do Aku ti Doh liat ke kalau turak untuk kata ni Moh lima toka ti oma Bat lagi no Dah lupa aku cukupnya mau nap eh
1: Ku cek dia Cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku Aduh Moh obuak ti ya Eh Takut ku nyam IC mu dia yo
2: Ah, kejap lah kejap Dah dah kisah beg duit ke ti Ah ti Okay
1: Wah, tobal mana beg duitmu no? Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ge hoge nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapot pakai MyCard nya de bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90i-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
3: Gerak bersama.
4: Okey, de 4 minit tinggal ingat tak meret kapukor simeng isan-isan. Terima kasih dengan adi gebabudingi setia peraman bersama KD YFM dia peraman dengan aku Marcel adi take over carta lagu beria tak ya anu senen nanti dia amai DJ Joss penerbit i meh permisi gawai jadi anak meh angan kena dengar beken adi take over carta di isan-isan nanti dah sah gapang atau beda DJ Josh bergawai dia ya. Jadi nyebut pasar gawai ati atau peramu dia ngan di tengen ragu gawai tah.

0: Yang ni tengah ragu gawai di Dr. Bambada, Jackson, Boston, Vivian G, Pierre, so wawai panggah di Helile. Ngeragu di dan seramat no bas gawai. Jadi aku sabar nang bergedi, bergeguyut ba, bergeguyut kenang di isan-isan nanti peraman ngeragu gawai tak ya. Jadi tak berjuh dengi ngecarta, program carta tak di episod 20 ni di tempat nomor ju. Ragu di tempat nombor ju rebu dua takah so minggu adiri pas nga undi agi ina pri pruju undi ya
1: nombor ju
0: iya ragu di Dr. Bambada semuk linas dud kedudku yang dangdut. Okey, jadi atau berdangdut ya di isa nisa nanti. Okey,

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, jadi meh ragu so semuk lina steja dut ke dut ko yang dangdut ya di tempat nomor ju minggu hati. Jadi ayat ngan adi seraru ngundi bra ragu-ragu terem cerita lagu berdia harap i ngan ngundi bedak ragu adi ngan minat artis kesayangan ngan meret derem cerita lagu berdia ya. Jadi amai aku sabanang penepit adep i ina digi chos adi seraru ke nyebut semuki dengan bisa ngundi bara ragu adi lagi derem cerita lagu berdia hati ya. Aku sabanang dedek nang atau bege ke adi minat

0: BSI Carta Top 10 nanti. Baikkah ragu-ragu adi seramat dalam carta anda dengan bisa gengundi isa i ayah bisa mercarta dengi dengan minggu adi bau ya. Jadi menurut saya tak peju dengi dengan carta lagu tak ripas hati.
1: Sina, Sina, Sina, ini aku dia Sina. Ini kartu dia. Aku yang naik dress dari bawah batu itu. Wow. Naik dress dia. Ni dua tahun.
2: Wow. Mana orang mu nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
1: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang lepulik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Hmm, si di puat eh. Pak turu ku yang mana?
2: Oh, ini mak mana, umbang getaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
1: Nak, nak. Aku lihat subah si dah, jajah abang ketama tak di subahnya.
4: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
2: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
4: Duh. Aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
1: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
4: Sedua, Ik.
1: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah, that best. Kau dah pasang malam.
2: Puan mu sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
3: Puan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
1: Blub. Ayah kena bohon ya kan?
4: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mon super baik.
2: Andi nak tahu meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tadi sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungai tu.
3: Aku suka sungai di Blesi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiuh depan dep tu.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.
6: Terima kasih ingat bersama koi dan pilot dan carta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan wajib lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ingat saat undi lagu-lagu dan carta ini. Gaya undi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dan pukul. Ingat, opomitia dan rakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat undi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Medoyo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan undi. Nomor empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Medoyo. Pak datungnya, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya.
7: Moh keingin puan, Lagu Budaya the paling popular

0: Small Nogles Juara. Itireh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Ia cerita lagu beria ya ragu di tempat nomor 6 minggu hati. Mak taruh tempat so minggu adiri pas ya. Okey, jadi tak tinggal asi ke haya. Okey, ragu so Valentine's LS Cinta Kajon-Kajon.

0: Ya, carta lagu beria. Okey, tejah di tempat nomor 6 Drup Mingwati. Mak taruh tempat ina ragu di So Valentine's LS. Nga ragu di Den Cinta Kajon Kajon. Nah, jadi, kamu tak tinggal ke ragu ni ya. Mak taruh tempat. Jadi, aku sabar nak bagi peminat ragu So Valentine LS. Tejah, jadi tak tinggal asikah di tempat nomor 5 Mingwati. Wati di episod adi 20 ni
1: nomor 5.
0: Ya, ragu nomor 5. Ragu So Division Ocean Rindu Rindu Sayang. Maat ndi takah so minggu adi ripas.

Ia ragu di maat di takaso minggu adri pas ragu di tempat nomor 5 ya di Dr. Ban Bada Division Osen rindu sayang jadi hata mertia tak tinggal tak puan kata bersama di ngam berada dengan tak di gitu nak tak live so Facebook YFM beria di isar nisan nanti ya tanggit nah selamat isan ya di Wellington amai ya selamat pagi DJ sama semua pengeping setia radio YFM beria sama nah fan club semua klinas kak tengit selamat isan ke di Roy Kwang ke Angelia and Sidor and selamat isan baradingan yang selamat berkonti senenang ngen selamat isan ke di Charlie Chung Tizen Lime ok and good morning DJ and to all gang awah for this morning senenang terima kasih kak Nicholas Teres. Selamat pagi, selamat bersiaran DJ, senang, terima kasih. Jim, bye, selamat pagi DJ, selamat gawai, selamat bertugas, ya, selamat gawai ke di Angan. Rosin Kunyau, selamat pagi, selamat berpagi DJ, selamat bertugas. Geng-geng awak harap semua sehat-sehat selalu. Salam damai masuk Serian Pagu, senang, okey. Landi Lamit, Nenek Villa, giga peramun ngata di Isan-Isati, kau menegge. Ingin selamat Isan-Isan ke di Esther. Kia, ya nang hai DJ selamat isan-isan dengan selamat bertugas di konti kak menegah Donny Lim yang good morning DJ and host carta lagu beria DJ Josh ok DJ Josh either hosting carta lagu beria sanati amai berpermisi gawai jadi atangin selamat isan-isan gedinge di During Go Best and selamat pagi selamat bertugas nudu DJ Marcel di Konti salam damai ya salam damai ke di Angan ok jadi menemai yang meradingan tah adi kedek agi merik begawai puan ka dah tungang merik begawai dah gapang kedek agi adi dah tungang merik begawai setegar angan gen peluang di beradingan dengan adi kede gibayu meri begawai di sewati jadi kede ke agi dengan agi ina bash adi nombor 2 puan ke bash adi nombor taruh dupuan lah kede dengan agi pakai main bash hati si begawai dia begawai si begawai ripas minggu gawai ana agi ina bash adi nombor 2 puan ke nombor taruh ok yang beradingan tak adi kede duh tungang meri begawai dah gapang dia ngan harap iit ngan adi duh tungang meri begawai ti isai biarlah angan nai nisit ya nai sit ngangan pramen adep ngan di heris daya okey jadi menaga yang mara dengan ta adi agi merib gawai ke isa yang anda kembet kemayangan pakai beron tinggal dia angan depu berot ngan pokok kudu check dia angan depu email teru angan depu berot dok cancel ka flight e dok delay ka flight e amai saru tak dingah munati kami sendek tipu rami ati agi-agi ada berot adi tepe-tepe ke dok cancel agi ke adi dok delay jadi kedek ka ada dok delay pak kedek get ngan berubah tak apa-apaan lah dikikan kemayit ngan adi kedek nyerja di semenan jong aceh kecai akin di get ngan agi di nang get K agi di nang get J ana in the get a discussion jo jadi menek meh yang berada ngan tak ke adi meri begawai nakit-nakit ke ngan atus ramat ngan rupis iit ngan adi kede driving rupis iit berada ngan tak adi driving ya sok limbang kat Kuching sok lunduk kat Sabah aja tak ada puan jadi harap iit ngan ramat ada student tipuh permisi skura student tipuh rami gawai yati.

0: segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Untung adi begatung sop laboran tawaran kerja nga gaji adi baga dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak amai dong bitan custom denyah mudah bersaya di pengenang menati ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak amai ati dapat bedak atak rugi bas segar penerang tak dong neku fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah baras mesej tepe wankah judi online jaga privacy adep tak ke gerindung penerang pribadi tak denyah ngapa kutuk penerang pribadi penerang kewangan penerang penyihat wankah status berangan tak di media sosial naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak pakai ke penghalang iklan wankah pop up sen atak deh berat ke laman web adi deh betul pakai wifi.

0: mong nogleh juara. Itileh Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Nomor 4.
3: Okey, jadi regu tim Ataru Takaso minggu di ripas ya, ragu so Hamilton Joning, Jerah yang timo.

Ia ragu adi Dr. Muda Hamilton Joneng Jarah yang pimoh ya. Ragu di tepat nombor 4 minggu adi adi bian 120 undi. Okay? Jadi ragu di tepat nombor taruh minggu adi adi 120 taruh undi ke serbis 2 undi ada. So ragu di tepat nombor 4. Jadi tak tinggal asikah ngerah. Okay, ragu di tempat nomor taruh. Ya, ragu so the Vipers joget bujang namanya.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Ya, ragu di tempat tempat taruh tijah ya, ragu so the vipers joget bujang nemi ati harti dikiti bermai tengen ragu mekemas derem carta tah. Jadi asikah juara, puatkah asikah naib juara di episod kari ati ini episod 2 perundi ya. Jadi dem 2 dengi ragu atau re sama-sama kedengah dari pasati Pak Atta Pramondia dengan ni tengen ragu gawai. So Darren wouldn't can.

0: Ya, ragu gawai so Darren Woodengan selamat anu gawai banca daya akan baik tak dengar ragu gawai repis i dre mingguati maiku sama sama tapu atnang mingguati bege di dre mood gawai skup nang rami asek ta ya mai tare sama-sama asita rami bas gawai repis i rami bas bangsa tak bangsa daya. Okey, jadi bujuk dinge nga carta ta anduati madinati Asika naib juara. Puankah di tempat nombor dua ya? Jadi aku sabar nang bege di desabar geheran puan Asika naib juara. Asika juara ta di episod ta karyati episod dua perundi. Jadi ingat tak des ajar?
1: Juara.
0: Okey, naib juara. Ragu so Eliza Suzina ya, ragu di dena Jobeng.

ku episod 20 ni minggu ati so Eliza Suzina ngaragui adita na jobang. Jadi aku sabah nang sama tapuan asi juara yen cata lagu dia ta minggu ati pak sebayuna aku recap dia aku basa dia pi ragu-ragu adi agi drum carta ta ati tijah so nomor simang di nomor simang agi ina ragu so mekis ngaragui adita nyalu lepas sana ragu di tempat nombor pri salaku Kemelia so Freddy Thompson di tempat nombor my Patrick Debeng ngaragu i agoko yang senu di tempat nombor ju agi ina so sumuk klinas ragu dangdut dud kedud ku yang dangdut lepas sana di tempat nombor 6 cinta kajon kajon so Valentine LS ka lepas sana so di tempat nombor 5 Division Austin rindu rindu sayang di tempat nombor 4 Jera yang pimoh Hamilton Joneng di tempat nombor taru joget bujang nami di Vipers ka naib juara ta gibauh i Eliza Suzina ngaragu i adi dena jobang. Okey jadi juara tah minggu ati derem episod 20 ni cata lagu beria. Ya kesabana bega minat rock di isan-isan hati ya temit meh hati so Miza Vos Daya Rock juara episod 20 di carta lagu beria.

0: Mall Nogleh Juara. Itireh Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Segmen Yengan Jare Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
4: Terima kasih ingat bersama koi dan pilot Nas Charlton lagu-lagu Bidaya. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz Tobaningan Gojit lagu-lagu dan Charlton ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta itu. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta itu dari sama kepada carta lagu-lagu di pokok. Ingat apa mitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi itu saat ngundi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia berponan, video ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaat guru sinok ingat. Nomor 2, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor 3, kalik ragu-ragu teraan dengan undi. Nomor 4, asal dengan motapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai duma dengan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak natungnya, makin odi di komen dong. Terima kasih sebab ingan bersama rekoi dalam program carta ragu-ragu Bedoyo.
5: Ya, jadi ini tips muki angan dapat ngundi ragu adi agi derap carta lagu ya. Amai kamu yang tak tinggal ke juara tak mingguati ini ini so Mesovoz ngan ragu daya metal lagi ini juara adi sepunga sekari. Adi terum episod 20 etip wankah minggu ati jadi yetngan adi babu dingi ankasan kedudukan juara drum episod karyati angan bisa ke ngundi ripas ati te ya tinggal-tinggal ke KL depo page Facebook YFM beri semuki cara angan semuki gaya angan bisa ngundi. Okey, jadi dege kembut atak tinggal ke beragu-ragu adi seramat drum minggu ati ya.

0: Ia ragu adi seramat ke so Nico Rodney cinta adi tayo ka mena ke ragu so the seal nga ragu adi de na jobong di mu. Oh, jadi yang bera ragu-ragu seramat adi teja kemayangan ke bawa dengir an ragu ti agi di carta nga minggu bau kemaya tak tinggal ke minggu bau deh i minggu bau mai minggu bau lagi ina di no beranjun cun ke rebu nga anu senen. Jadi aku sabah nang kedek ka carta lagu beria re agi besia nga minggu adi nomor 2 hani inga mai anu buran jun kamai de sarah ku mai ata begawai minggu bau. Jadi aku sabah nang bege ge kede DJ Joss penerbit i bayu dinge kemas puan ka abo pemisi gawai ya. Jadi mena ime hiet mara cata yang bara ragu di seramat itejah angan gibaba bisa nai undi ngan ka mena ge de kembet undi angan depo ragu-ragu dengan minat puan ka artis-artis adi ngan minat ia isa i kedudukan i rek berubah dinge nga episod adi 22. Jadi aku sabah nang nekti dawa episod 20 cata lagu beriah tak pramu dinge nga aku Ripasati.
1: Sama.

Okey, semakin lagu gawai kita ya. Lagu penghibur kita dah berpagi di lagu masa Luisa Lilian dengan lagu Joget Pari Cuti Gawai. Jangan sebesar yang kita panma sama-sama penghibur. Habis dengan Morris Thomas dengan lagu Tarabi Gawai. Kuan mengabang kita 40 peri minat pas pekos mengini berpagi.

0: Selamat Bidapun. Selamat Indi Awang Indi Aseng. Selamat Nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang Anak Sendan, Temenggong Bidayuh Bahagian Serian, Berangan Aseng Ngucap Selamat Bigawai dengan Selamat Nyambut Suwa Bau Suwa 2026. Gesuwa Bau Iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tirasen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut Suwa Bau di semua bala kita.
1: Oh ha. Selamat ando gawai bara pimas, bara madis, buat semua bara sedia, bara kakak. Adi di berang ke yon i di tika hati, adi sama suwa dengar radio FM Bedeyo. Aku Fada Afron so kapong benok yang peluang hati angin selamat anu gawai yang so perubarata puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak mai beguk berkat buat senang damai mujur dalam pengutip tak ditak mukambat di sewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sehat bagi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai suwati atau sama dapun ngabara rawang tak atau rami atau pawon ditika atau penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban moto ditika atau rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urarakah tak isai gawai tak teban bego makna karti di dalam pemudip tak. Terima kasih di Soprok selamat anugawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak.

Okey, semakin dah lagu gawai kita mazolin saya si sama Rami nyebut kau ya. Kerana hanya di kita tanya segmen yang nanti arin kita dah berpagi Anunam City. Tahun puluh dah berlima 2026. Dengan pasti mati pekol semang dua anerang anu. Kita harus terus nak ke Mira FM. Dengan YFM video dapat lagi rokaping ya pukul 6 kemati mati dah habis segmen ngancang peta bersama dengan pengarun Ami Dabukan. Dengan saya aku Alin Chakim mengucap selamat berpagi. Selamat berpagi lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua balap keping YFM dia. Dan mau bersama aku kita taruh cama super call pre-e. Berpagi kita pukul 92 Anarang Anu City. Selamat berkawan semua balap keping YFM dia. Tapi-tapi saja ada dah masa itina.

0: Pukul 12:30 hari. Kita akan menambung ke berita.
1: Radio Malaysia.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan.
2: Men kucing dan semarahan.

Okay, hello, sengadau sepesuk dahin lah hopa jedahe kan ngejeloh program ngelarah ngeluan dan dahin hapan. Ngedau ni ngejeloh. Dahin lah hopa manita mle malam teka lenghi redo kaya na ngedau ni hanun dengah keluar bake-bake. Angin alim keluar sayu, mage dan lah hopa ngina keluar hipun kenap alang meluk. Okay, manita mle madani hanah 35 2026 dan lahu dani ihati gate adau 6. Manita mante ha kucing Sri Aman ta beduk bau kladang keleng hire do kaya na miri FM pakai frekuensi FM ji kusunom penji dan lahu FM ji kusunji puentusu. Nah, pelahu manita malang teh halam daleh kan pelahu hawang daleh jakani kladang keleng hire do kaya miri FM pakai radio online tam dapat RTM klik dan lahu mengkelang hipun Facebook mengkelah ada ne pejidahik nge jeloh live ha page radio kayan. Dahin an lagu lembukan lasan taman ade aku pah panitam lim tek leng hiji lagu ala kena na jirin baya ihati aku keluna na tua. Men onin aku senggeritam tek leng hiji lagu ala kena roman juk ihati alangku mak amai.

Akan mau ka sayulah daw mani tamlim hui nama kelab bake-bake la te keleng hire daw kaya mire FM balu adau ani dan lahu lagu alang akdak mani tamlim man adi hati ji lagu alak na ro manjuk hati alang kuma amai ya. Jadi mani tamlim hui nama kelab bake-bake lan tino to jakani dan lahu mengkelan teha ujung alan alun dahi makla alamat anok lo sentai uli huma ka sentai ha hudik ka senggeri dalo anak lo sentai ngeluan ka angin nak lo lawat sayu panau ha ujung alan alun awik lo laai agri klita ti ngelarah lo jaki ilo ngavan kep alang sayu norepa wihada engklo masanang klo ti ya jasi klo amnya kudau agri klita. Okay, tina kusengkusi pelalau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 30/5 duman 2026 tina pukul 62 jenang naa itam pejo peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanitam tepayang jaki tai kelingi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi men ohanan hanitam pejo peji alam segmen dahok tamado ani mina tebalai mengkelamatan nganun kadaho tama doani tinaku umetei hape syredo kayan tudaho tampe kalai doani ihati pedena dahina dena mengkelalang jam erti daho ani mengkelah hadau nanah ji dua kata keletih jasi kudang basana alam pukul ji 25 minit ngedau naam. Okay, pukul naji junang hitam peji dalam segmen dahau petangan nurepah terbara men ohanan hanaku sengkusi dengan kliah mani tamlim pukul 2 lebih hitam peji dalam segmen adat asen pukul 2 junang hanaku sengbasa londo ni alam sejarah mani tamlim dahi men ohanan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale dahi tepat pukul telok lebih hitam lasi ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan bila manuti keledam pejah peji alam program PDK alam matah mapukun na telah lebih atang pukun nam lebih naa ngejeloh program PDK peji dahin na kelo. Kena nana hana program ngelarah ngeluan dan hapan alam matah mapukun na puluh dua balu adau atang pukun na telah lebih ngena nalim dang panau pahapan dan lahu dama uk info man itam lim. Jadi kerana setelah kelenghi aji lagu oleh keran artis orang ulu ihati ji lagu gawai menitam lim jasi dan pahapan itam lim alam pekulup ta petmai bareng ka petmai nganan hamin ka alam nak kueh jaka ni na luti ka nginah lagu ni dan pahapan itam lim.

0: na lahlihana alang asal kampung ko ya ti Manalong Pemang alang nyadui alang office age miri ini aku ya lahawah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok warong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebunji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini busan jalur halan kemnan dahin lubu dua ke mengkaitam nyala daul lale sang nunalan kerintam teh lale du idik ikat alam jak lah ajam tuk arat kurang nanang ke mengna hui-hui anan jak panal an oke dahin lahoh lebun satu nalan hana barang tu jaga ageh ni lah habis biasa nak mekame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dahin jaga ageh kah tam ke bang lahoh man lebun jil ho ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya da tam hati-hati te apu hitam dan man tam handau te ges itu napu oke anan tua oke selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Okay, mau soy brado dah hiseng lara mani tamlim huwi nama kelo bake la teke lang hira do kaya Mire FM nga dawani ngejelo program tama languna lo hati ha program ngelarah ngeluan dahin hapan dilo ngedoni peji dahi ke DJ Baun. Okay, pani tampo jo peji alam segmen ngelarah jaki tina kuseng kusi kelundo mudali tam Sarawak darat lo do alang akala manlaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, Dani hana 30 da bulan 5 duman 2026 mi hatiga te adau 6 tino pedah jih ma taga no depah megang pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Okay, jih ma hati 30 bulan 5 iha tiga te do minggu dahin dau alam belo alam bulan 5 tino pedah jih ma taga no depa megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin ha limbang. Jadi pedah lewi bahui belarek ha kuri-kuri ngavan, hati ha kucing, serian, samarahan, mukah, bintulu, miri, dahin ha limbang, din lahu taga norepah megang, hasri aman, betong, sarikai, sibu, dahin kapit. Okey, pedah malam, musan ha kuri-kuri ngavan, hati hasri aman, betong, miri, dahin ha limbang, lahu taga nurepah megang ha kucing serian samarahan sarikai sibu muka kapit dahin ha bintulu. Okey, teji da bulan 6 duman 2026 hati gak tedau 1 tino pedah jihma taga nurepah megang pedah lewi bahui belare ha kuri-kuri ngavan dari pedah malam usan hati ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey, dan anah kelundau mandali tam Sarawak darah telo dau alenda aku si menitam lim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Lelahu aku nginah mengkelo bake-bake lantih not wajakani dahin mengkelo alam tek kelenghi redokayan dahin loh mengkelo lengnei apa jedahik ngejeloh live HP redokayan mengkelo hadau kusi aju lundau kelo ti mana kui hak konti ini jasi tang pe paja manuno julun dau man tatah ngavan keloti. Okay, dek rene tetelok pejoh pelalau peji alam segmen ngelarah jaki.

0: sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Mang belo belo, labat labat age, manitam lim lim, alang melo ha hudik, dahin melo ha hao. Sayu kenap man akui jonmu man kucing, kumana bau bau, jah hitam tai tai beso. Sayu kenap, oh ha, oh ha.
1: Ngelarah ngeluan, lahir hapan. Men kucing ni semarahan.

Okay, na naji lagu alang kena Napoleon Olysius Fit Sylvester Engi hati keamatan gawai Borneo dan lagu negeri hitam pada 53 minit pukul 62 beluadau. Okay, mana hitam lim hui nama kelo bake-bake halang larah jaka ni itu kelo metai kata kelo ngejelo segmen dah hota madoa ni ihati pedena dahina dena jesi kudang basa kata kelo ti ala pukul naji 55 minit ngedau naa. Dan lah hawa yang kurik ban adi pukul naji ngadaun ai tam sentai payang jaki tai kelenghi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empani tam tai kelenghi dengah hanan tetap kelenghi ji lagu ala kenan Koni Layun ihati te ji aran.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin.
1: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, Satu Tengah Hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan seksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Datuk Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
2: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
1: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Pinang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rekaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Keng dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Erin Chia Soh Wujik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Erin dan Wujik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
3: Anih Radio Malaysia. Anih Radio Malaysia.
4: Kayan. Kayan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, mau sengah dah udah mau sengah lah mana tamlim kena terlepas jauh peji alam segmen dah hok tam doa ni. Jadi nongka dah hok tam doa ni, tina aku umatai HP Shredo kaya nanti dah hok tam pekalai doa ni ihati pedena dahin lahu adena. Terdahun tuana tudu lezuli nurepah to be absorbed with ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan.

Jadi empan aku bahasa kata hala atai HP Sherdo kaya nen ho kata hala nen membake-bake tam. Okey tene aku nama ok sayu alabau dan lawa sengedau mandala bake-bake tam ala nen meje usu huina menebo sikah duten tue situ Roland Stuet Dublin ke baja dahin naji bake tam hati rusu tinazai. Okey dan dalam bake-bake tam ala nen meje usu ngejeloh segmen daho tamado ane. Jadi tene aku senap bahasa dua kata kue unak ring tino kata kue along unak lo ihati mengkuak pedenak na hadui kuak dahin alang kedua denak lanah kenepna nantlo kata lektai hapesh radio kayan tetelangin nang kata alang nai membake tam ihati tuwe situ kena tini lubunji neh dena tuai ka hak huma ke duyu usik ka tenyikep dahin dalok hak ujet batok dido. Alang kedua lekoh lantak geri lebuh nih tei kakah ba padena tuai hak musuh sepanak tike sarah tapi dah iha. Dahin alang ketelok seng hirana hadui kelok nan ulo hadui perena tuanunan te ita harap halet na iha u. Alang keempat, dung danak tua ano ka nanpa lake kavuk sarah dalok pidah ika ha alam harukti. Dahin alang beloh gara-gara hadui gara-gara hadui pedenak dalok anan sengji migu loh lirik lumak lake uyok ti baru kah ukenan dalok. Okey sekena manika tuwe situ ala umatai lima katah ka ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi cetronginan kata halang beloh ala ni membakai tam abok lovely kena tini pedenak tua kuat nah hadui kuat laan kerenike tena sedia barang kuman ha uma avok ti bahis puidoh dalok spui ake nai ateng lalau naa avin suku pa hak su ana dalok nai ateng ha uma ni pa en nai dalok ateng beka usik payantek ket aleng en kuat sedia. Sekena manika lah huwa bo lovely ala umatai kata ka ngejeloh awas eptam hak konti lahu. Jadi manitam lim wina mengkelo bake-bake hala marine penjedahika nampak lahu mengkelo ala senap metai kata kelo ti ngelua angkelo tenet titua jasi kudang basa kata kelo ti awiha hawah naa ya. Jadi metam li mana segmen dah hota madoni nungka dah hota majima mengkelola hadau pejoh peji kelengi redo kaya Mir FM mampu ku 62 bulan dau atau puku 6 lebih putung putung dau. Dan kerana aku sengkiri itam ngelarah jakirin di kelengi ji lagu ala kenan Thomas Anyi ihati ateng Tuhan.

Okay, na naji lagu ala kena rosa na uraiman adi hati sayu na pa daw gawain. Nah lagu ni dang paha panitam lima wina man kelo alang kira alamano kelo uli huma jaka ani. Okay, tini bakeh tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat di Jebaun. Salam ceria beluar daw DJ dahin mana bakeh-bakeh hari do kaya miri FM alang tehak hinotua jaka ani. Sekena pa DJ Baun dahin lahu sayu bertugas. Okey, sayu kena menikah lahu Asfian alang ala havani ni pejadahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey, tini teji info aku si mani tamli mani tejo renew lisin selapang 2026 endak na te 20 pitan dahin 30 2 bulan 6 aduman 2026 ha pejabat daerah Beluru mato mampuku na pitan na jihma atang puku na telok lebih. Jadi menitam alang te selapang ti mengkelo hadau geri selapang kelo hakonte plesa selapang jadang renew lisin selapang klotih te 20 pitan dahin 30 2 bulan 6 aduman 2026 ha pejabat daerah Beluru mata mampuku na pitan najihma atang puku na telok levi. Okey, dan naji info menitam li malang hipu na selapang dan kerana aku sengeri ka aku sendiri tamlim tek leng hiji lagu ala kenan Caroline Malay ihati haji pusu halam diamond onan itam pejo peji alam segmen dahok petangan nurepah tebarak.

Hai, nendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan, men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih, pejin dahin keluk,

0: marung tok hadi-hadi tam alam-alam kapung pang nanilaan. Ay kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay tegu kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk alang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te katalang angkalan kalau katu bati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nunan nunan kalau nalaho mang kalau upak lo aman sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lo nunan perlu kalau nae huli huma tangan nah hadui huma tangan liwah kelunan nah hadui tangan katuk kelunan nah hadui laho anan ureha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alang maju re ke cenu kenan ketelok sang kelok sang tungtung tu kenap kelok nangat kelok liwa urip urip maju nang kurun dahare nangat ja urip kelok sayu ke liwa dah ngeo dah.
1: Amai Tuhan bakat itam nai meniha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh yang tiap Sarawak ini. Semoga Hiban Tam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih hak RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Kena naji lagu ala kena nalian ngawi hati hadoh kajau. Okey, dahin lahu ang panita pejoh peji. Tekeleng hiji lagu ala kena Rameless Walter. Tini teji dengan halane Masri Aman. Seaku si manita mlim. Tino jilake umur 22 duman matai. Dahin naji doh umur 20 telok duman. Tega alam tusah petung. Melavin naji klita produa beza. Hak jalan lacau adau ani. Jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka ala pukul saya 30 pitan minit ajihma. Jadi tegur dalam teh atang palangan van anan dalam nginang tusah petung sendiri melavin dua laung hati jidoh dahin ji lake. Komander operasi PBKG Nur Fakria Akmal Jamari Bara tino jilake anhak nginang keletip alama kelita anan dahin jidoh ke deng anhak usang ya. Jadi Partai Lakianan NHO keman pihak nerepa mempulis diraja Malaysia PDRM jadang pejoh hadui siasat. Dahin dohanan kira tega dan lahu NHO aten tepala umaprah pakai ambulan KKM. Okey, nana jidengah alanai Manasri Aman Man Itam Lim. Jadi maklo bake-bake alan teh noto jaka ni, lampa kelo alam manok lo sente uli uma ka, tepa no piwai ka, negeri dalo anak lo suti ka, ngina klo nundi, lawa sayu panau ha ujung alan alun, dan lahu man kelo timah-timah ya. Awi kelo om danginang dahin sayu, tegu dau santi, teklo ilong ngaman kop, alang tenang tike, ilong sayu, jasi kelo deng. Nurepa jasi kelo

0: kalau ho jasik rodonya prom uk matan kalau jakiti dan lah ho awi hadau santi ke tenek lo ngaban kepalang sayuti lah ho dahin awi adau nan amnuna usan hik lodang inang dahin tenang ke hanak lodang pejoh pano laan ya ke dan dahok pehituk mani tamlim hui naman kelo alang teha ujung alun jaka ane na palahu man kelo bake-bake lang teh hamin jaka ni halanganan hamin alang nakueh ka nginang sayo apui kelo humavo ti bahik lo hadau te maram apui nurapa suwis kelo ti ya hui na suwis oven kelo ti bahi hatai ngetup awin telapau lasu ke dahin kerana kita telah pejuh pelalok lenghi je lagu di hati aram begawai.
1: Oh, wai. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.Dusu ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.
1: Okey, kerana terlepas jawab baji alam segmen dengan kelia dan dengan kelia langunak lo halenai mana Kuala Lumpur. Tino baragu lake lubun dua ihati Erencia dan Sohuyi kira makap tirai cabaran Malaysia ihati kalah straight set 15-20G, 15-20G dahim pasangan mana China hati Liang Weikeng dan Wang Chang alam aksi darah 30G minit. Bemen onan te dua laan wakil adale alang kalen nurepa alang kalah ha peringkat saya. Dahin unalo tina beregu profesional dale hati Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani lahu kalah plus saya 20G 20G pulu plus 20G dahin beregu pilihan lubun telo men Indonesia hati Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Behmon Ohanan tina erentai dan Kang Kai kalah 20G pelupitan, lutusu 20G, pelutelok 20G dahin pasangan men India, hati set week Sairaj, Frank Kiridi, dahin Chirag Shetty. Alam masa 65 minit. Cheng Tanji dahin toh iwe lahu, tarik adiri, men utengio finals. Dahin berlawan dahin pasangan men India hati Diruf Kapila dahin Tanisha Krasto. Okey, nanti dengar alenai men Kuala Lumpur. Dengar alang kedua alenai men Paris tino bintangnya Brazil hati Joe Fosica. Dan pekalah Novak Djokovic alam pusingan alang ketelok. Fonsika alang umur 60 naduman dan lahu pilihan alang ke 20 saya ke Johanan Anan kira nai peju menuh melak 2 set empayan dan pekalah Djokovic hak Roland Garros. Behmen Anan pilihan kedua men Jerman ni hati Alexander Zverev lahu dan pejoh kliah dahin dan pekalah pemain men Perancis sihati Christine Hales 64 63 57 dahin lahu 62. Pemain Norway hati Kasper Ruud sihati pilihan alang ke 25 ke Johanan Anan dan pekalah pemain men Amerika Syarikat sihati Tommy Paul alam 5 set. Pilihan ke Pluji mana Rusia hati Andriy Rublev, pemain Spanyol Pablo Carreño Busta, wakil Republik Seychelles Jakub Mensik dan lahu pemain Belanda Jesper De Jong dan pejuang kliah tepala pusingan alang kepat. Di dalam saingan ado juara patangun men Poland ihati Iga Swiatek dan pejoh keliah men U dan pekalah Magda Liniti 64 dahin 64. Pilihan ketusu men Ukraine ihati Elina Svitolina ihati pilihan alang kesaya men Rusia Mira Andreeva. Pilihan ke Puji men Switzerland ihati Belinda Bencic dahin pilihan alang ke 15 men Ukraine ihati Marta Kosyuk dan pejuang kliah tepala pusingan alang keempat. Pemain Switzerland ihati Jill Tishman dan pekalah pemain men Republik Seychelles ihati Carolina Muchova namaji dahin tusu 5. Dahin pilihan alang ke puluh saya men Romania ihati Sorana Cristia dan pekala Solana Sira men Argentina ihati 6-0 dahin 6-0. Akan manita melim manana dua dengah kelia dan aku si manita melim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan lelahu dengah kelia dan hitam kelenghi tejaka alampiah ngedau jima dekannya aku sengger hitam tek kelenghi je lagu pengakai bakih hitam mi hati abo lovely yang lakai lagu usu janateng ala kenan Alex Lihan.

0: bulak bertaman lah.
1: Lan Amenda hindi bara. Asam buka bertaman, mangkunan, selap.
2: Buka bertaman deh. Aku tak gerik kulak batuk. Dahin ke ya. Kamu kuat.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ya. Nak kira. Asam tu jilangnya. Kena selap nih.
3: Sama dah inap. Ya umun, kami bantuk batuk.
2: Kaju kurem, antam ni apa sih? Kamu kuang?
0: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Aku DJ Baun, Benji Dahin Kelo, ngajalah program ngelarang ngeluan Dahin Papan. Okay, masalah vid hema o senglarah menitam lima jadi nanai tam utai akleng hiji lagu alaknan Alex Lihaman Adi hati usujan ateng. Okay, dahilah hu jam tam ha konti kreni hati 5 minit tepukuna 2 lebih. Dan kerana aku sengger itam pelalu pejoh peji alam segmen adat asen. Tidak itam sentai kelenghi ji asa pelasan alaknan kesingan nyipa. Dan menuhanan itam tek kelenghi tekna injil.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalahnya hema o sengarah manitam lima jadi manitam utek kelenghiji lagu ala kenan Stanley Ngau hati teguh hituk te halama Tuhan. Dari nanti ni teji info aku si manitam lim nanti no UTC Miri anda ke te tropuji 25 ateng 4.26 aduman 2026 dan lahu UTC an buka ngeluak te 5.26 aduman 2026 hati gak te adau 5 dan lahu mata anda buka mempukul sajih mata pukul natusu malam. Kena naji info menitam lim hui nama keluar poket puidoh amai inai alang senep te UTC te tropuji 25 ani atang 4.26 ani tinok UTC an hakep adara dara 5 dau dan lahu anda buka te 5 dau bulan 6 duman 2026. Okey dan kerana aku sendiri hitam perlu pejo-peji te kelengi ji lagu ala kena na joli jengan ni hati letan tenan.

0: Sarawak Forestry Corporation pihtong kelunan bangu tek joh tusah bayak patap atah hungi bawang dahin bahik bangun asun mesek nurepah ngejala tegu dohirap asun jelang halah bayak asun kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batong tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dan ta dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin mengguna keselamatan dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Bersempena cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padan air bagi mengelakkan insiden demam. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui jurusetia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio RTM.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: I like.

0: Dawa ni 35 duman pulpita na pita na pludua Encik Abdul Ghaffar Baba alang lahuh timbalan Perdana Menteri Malaysia pelaung jipeng pelancaran buku panduan pengguna dahim pameran kepenggunaan hak City Square Kuala Lumpur. Alam dahona ihak bara tejo sayuna jaga dahak pengguna menhadu jiak dahak alamna hadui dagang. Pengjam hak-hak pengguna mendaleh ani perlu endah miat piadahi pengjam kunang bangu alenai mendaleh alang maju. Ngejelau buhup anan pengguna hak Malaysia hipun pengjam hak-hak dalo. Abinanan buhup panduan penggunaan dahim pameran anan dang miat limbareng dan perkhidmatan endah uk men pengguna.
1: Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Bang sakayan, hianahi pun adat lali pedang nak dap. Dehin hi pun rame nak, alang anki rame doledoh. Bang sakayan ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah majar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip dena penjingi da teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sota lo tam teh do alang sengatang baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal an kami jo adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam anak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

0: Surut ngau Lahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Din.
4: Halo,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh lahini. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Kena naji lagu Abagawai Nadai Apai Indai tenor lagu Negeri Itam pala pukul 2:40 minit lebih. Jadi yang paling tanpa jawab peji alam segmen dengan Manhawang Dale. Tini aku sangkusi ji info menitam lim menitejo dau kenanak kapung long badian alam ke saya pulu dahin lahu dau ledoh 2026 sendahana teji atang 2 bulan 6 duman 2026. Jadi te kuri-kurinaan hadui alam dahana hati kesyukuran jasamu dikena te anugerah pemimpin cemerlang, te jamuan ulang jamuan adok kenanak, te pelancaran buku bedian alang ke sayap pulu, te pentas kebudayaan dan husukan neka. Jadi kerenanya alang sering nepa programanan hati yang berhormat Dato Dennis Ngau, Ahli Dewan Undangan Negeri and Tusu-Tusu Telengusan. Kena naji info menitam lima jadi mengklo bagi

na 2026. Oke, kena aku sengrita pelalu paja-paji alam segmen na dengah manhawa ngedale. Oke, dengan launala lene man Islamabad tino tusu lao ngalang matai man uji beca ala ngemudan barang ngesubang alam abak ha wilayah Kashmir hati haida kuasa pentaberan Pakistan. Petungan ni jadi tegu lebih dopadi hak tatah ngawan Khurshidabad alam daerah heavily kahuta manu kelita alang mudan dahak panau apiwai kira nyaru halirin alan empayan ngesubeng alam abak hak manomar tedua laung lalahu melavin dahak alam driba becanan alam matai hak tatah ngawan anan dahin telima laung laan ga aya dahil lahu anhegeri tepala uma parah ibu pejabat daerah ha heavily kahuta abin dalok ni ga aya dalam lahu anhegeri tepala uma parah Institut Sains Perubatan Pakistan ha Islamabad ampayan dalok ni menglan matai tegu Andha Naban. Pasukan penyelamat dan lahu pegawai pentaberan tempatan lahu akhirnya na operasi menu. Jadang mebat daha dan lahu deng mau tulung mandaha alang kalan ya nurap alang keletip. Okey nanti dengar alenai men Islamabad. Dahin na dengar lang bayaloh ala nema na New Delhi hati 22 laung ala matai menu du'i atabisa ha wilayah Maharashtra ha barat daya India. Tentu sulaung ala matai ha Pugiwadi dahin 5 laung ala matai ha Hadaspar. Dahin ken hati ni te terlalu laung leput alam kaya alam kritikal dahin kerenih Andhak Naban Haji Umapra dahin Ketua Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis leput Tino dalo kira nuhud hak siasat maruntuk anan anun na ninot tukani jadi Behman O dalam sang takap daha alang bertanggung jawab. Jadi kulit polis kuma dalam kira utahan kuri-kuri laung alang anjelma kira mauk anguyo atak bisa anan. Okey nanti dengar alanai mana New Delhi. Okey menitam lim menana dua dengar menhawan daleh dan kusi menitam lim lebih ani dan ho dengar menhawan daleh dan itam kelengi te jaka alempia lebih ajima.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, larah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habat ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak seng duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hindang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh ariang. Jangan payah nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jangan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

Kena naji lagu ala kenana Olivia Peter hati hanyu pe agar itada tengah lagu negeri itam pula 50 minit pukul na 2 lebih. Jadi menitam lim akhirnya 10 minit talaan apa yang pukul na telah lebih tengah pukul na telah na itam senglasi ngejeloh program tamalang unak lo ya hati ha program ngelarah ngeluan dahin hapan dahin lahu mengkelolan teh ha kucing serian nelundo bau mengkeloh hada pojok-pojik keluhin ada kami FM ngejeloh program tamalang kedua ya hati PDK Peji Dahin Kelo Peji Dahin DJ Yang. Jadi lagu ngawan apa-apa ni tamli melaviannya aku segeri tam tek lenghi je lagu ala kena Daniel Bampa Ihati Lasan Tam. Okay, selebih dahin lahu sayung larah men itam lim.

0: Tengah peji dahin kami ha Pasar Miri FM Pitan 65.7 dahin FM Pitan 21.0 Lehinah Radio Kayan Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan Nepji Kita.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelok.

Iya, tapi dena dahai nasalam Malaysia madani mana telo lim pakai radio kayan hina petelo te jaka ni mai selovi selebo dahai nasengah rahman telo lim. Ya, dalam maklarah ta mengejelo program PDK peci dahai na kelo peci dahai DJ yang man pukul na telo atang pukul 6 lebi. Ya mai sekedap mana telo lim lang tangga na peci dahai tam. Ya, jana ni ra telo puluh peretih mano hadu lang telo na ya pegute ujung amigu telo ya pegute dosuti. Yakin ah hatalo dang peji telah santam ya membeh katok dengar ha katok daho dan apa lah membeh ha katok daho tangat mana telok dalam kelarah tam lebih ni ya jinun salah nak telok peji-peji atak lama kelarah tam ya. Ya tenok kerani usaya minat lalu pukul na telok lebih ya sekenap mana DJ Baun alang ulasi geri telok ngejelok program ngelarah ngelonin hapan ya tahriman pukul na puluh dua bulan do deh hatang pukul na telok ani. Yang ngejeloh program PDK peji dahin kelak doni hadok nam megatek telok pulu da bulan lima talam dumana 2026 yang mai sayu ngarah lebih mana telok lim.

Ya, sejalan nanti makin hasil ada pejabat-pejabat yang telah mengelarah tam. Ya, 6 jam menpukul 62 atang pukul 6 lebih. Yang mana pemanah tolak lantai. Ha, pasal ayat kucing semurahan serian bau dahin lundu. Alang upajih mempukul 62 bulado dah atang pukul nak telak ni. Pecoh atang pukul 6 lebih. Ya. Ada nama mana tolong lantai ha pasal ayat miri. Ha, pakai frekuensi pita 61.0 dahin pita 65.7. Ya, jen hado mana tolak lantai humaru jaka ani ya lupak di SWGG665 Eklohas. Ya, we nak mana tolak lantai lama tingtinjar. Apa tu tu telang usan du dengah mana tolak lebih ani ya buidah buake. Ya, sayu ngarah lebih mana tolak lim ya jarung ngupi-ngupi lebih. Ya, sen hado ya. ngaji aku live pes radio kayan lebih ani ya. Okey, dalam kelarah tam, pejuang dalam kesetan program. Doni hadok 6, hatalok pulu, dah bulan 5, dalam dumana 2026. Jandaral ana telok lebu, lami tak lama do, ledo, do gawai. Do kamatan, ya hui nak mana telok lantai hak Sabah. Ya, dalam kelarah tam, masa kenap, ya pejuang peji, hadahik, hadijiang. Ya, darah telok jam telah santam. Okey, dalam kesetan program tam, ya pukul nak telok junang ha, petelok peci, dalam kuri-kuri, sik mana serah dengah aku sik mana telok lim. Ya, mana nak peci, dalam kelarah tam. Ya, pukul nak pat lebih, dalam kelarah lebih telok. Dahin na pelahu, mau itat lagu pengake mana telok lebih ni, ya pecah barang lagu pengake mana telok lim. Ngatok lagu ledoh ke ya lagu gawai ke mana dah panak telok langsung lami do gawai daripada do ledoh daripada do keamatan ya pejoh peji ya telah santam ya pukul 4 junang telayona telok peji telah mendengah lebih alang ana telok pahmo-temoh man radio kayan man miri wanan pukul 4.45 minit lebih telok peji telah mendengah man awang daleh. Ya, mihat lahu kelarah tam pukul 5 lebih telok payang jaki te kera dengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ona kat pukul 5 junang ya telok peji dalam info nore pendengah kali ya. Ya, ona na mihat lahu kelarah tam ya dalam mendengah-dengah nore pendengah info-info lang habis aku sik mana telok yang pejohan tang pukul 6 lebih. Ya, tina nak telok lasi dalam program PDK peji dahin nak kelok. Ya, tina pukul 6 lebih dah bidayuh menjauh program dah men RTM Kuching. Ya, nun anak dalam mengasut anu program tam lebih ya ni. Ya, kena nak dempah ni pahapan nak telok dalam kelarah tam. Ya, dalam menuti. Ya, ke hadir peji mana telok lim. Asin malak aku dah bingung-bingung ha konti lebih ya ni. Ya, pejauh kusik dengah bara dengah man aku. Nur apa mana telok lantai alam anu telok hina apa telok te lebih ya ni. Ya, kena telok selamat ateng ha ngafa nak telok te. Ya, lena bulan 4 lepas bulan 5 telok lame hata lemak dulu doh u telok ngeluno ya telok ni apa dalam lagu u ni alang kena dan mampa melu u ngeluno mana telok 5 radio kayan Miri FM.

sakayan, hianahipun adat lali pedang nakdap. Dahinhipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kaya ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun, adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah majar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip denak penjingida tek hang ji dahin ji. Pesaya tehang ji dahin ji, uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh, jihek daleh, dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kami joh, adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men limitam panak Malaysia. Sayu dulu doh, mun itam lim.

0: Balip mang belo belo, labat labat age, manitam lim lim, alang melo hahudik, dahin melo hao. Sayu kenap man akui jono man kucing, kuman nah bau bau, jah itam tai tai beso. Sayu kenap, oh ha, oh ha.
1: Saya kenal dia di kelola kelasnya. I love it, though. Masih hari ini.

Okay, telah uhani hapa dengerin lagu langkenan dan ya bampa melu ngeluno no nampak lagu langkenan rasana urai dola doh mana telo lim dahin pelahu mana telo lang peji talam klarah ta melevia ni yang dengar mana telo lim yang sekena pelebo peji te lasan nang jelo program PDK peji dahin kalau peji dahin DJ yang okay, dua nate jo do ledoh ne pah telu telu u hangeluno. Wei nak mana telok lang? Ha, napa ubak. Ayo, dua nate jo hata pa ubak ni tegen tatasu apa nate telok tapa ubak ada moin ya. Ngawas so usu ta tapa ubak hamano nak bi liang ubak ate. Ya bijak ta telok ku mana ubak kerani ya. Ya te mana telok dalam kelarah ta melebih ni jarun telo ngarah lebih ya sekenap ya peji hui nak mana telo nak u peji ha pes radio kaya na telo ya mana telo lang u meje usu ya so ngarah lebih dalam kelarah ta melebih ni ya hui nak mana bake-bake telo aleng kusik dengar bara dengar dalam kelarah tam. Ya selebo sayung larah man bake-bake telok lang ulebo peji dahin na telok lebih ni ya sekena pada blin ke baja ya selebi pelahu man Matthew Semering Ros Tarangla Venus Jones nuna pelahu Mira Lahong keling Temawai MJ sayu kenap sungrah lebih. Ya, hari na telo Venus Jones kona assalamualaikum selamat petang DJ Yang stesen radio Bidayuh Kayan stesen radio Kayan Miri FM. Ya klik ke teman setia anda korena tenan ya, saya komen peminat setia dari Bandar Miri Town Square selamat hari gawai korena bakeh telo na parin telo Venus. Ya sekedap menika selamat hari gawai saya dah ledoh lim. Luna pelahu Dublin ke baja. Ya, selamat petang dan selamat bertugas DJ Yang. Ceria-ceria selalu kena ya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Minta putar lagu gawai buat CMS Fred. Ya, Sindau Eli, Indok Kenawit, Bulan Pengerindu, Rachel Marikan, Mary Ubong Martin, Sasha Amanda, Cecilia Malon, Cecilia, Eric Jang Daniel, Stamos, Steffi, Stelov, Peter Tinggal Kunjam, Poli Masing, Wellington, Imai. Salam dan selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Murah Rezeki. Oh, ha, kerana tenan ya. Sekedap menikah Dublin ke baja. Ya, kinah man telok bake-bake halangan nak tertaran anan deh. Ya, puji ngejeloh program tam. Selebih menarik nak telok alang lebo peji hui nak mana telok lantik ha dalih asap. Ya selebih di sigang selebih di jayang dengan sayu mandalih asap la sudoh ini korena. Ya sekenap menikat lahu ya kusik dengah bara dengah Dublin ke baja radio kayan thank you DJ korena. Roslin, Rosalinda Elkule, selubi sepasa kelaan DJ Yang kerana lah sudah aku cing hangga doa ni, yang kata lagu gawai yang man dah lo amin, dah lo panang dah lo pakeh kui hino tua dah lo tek mauk selamat do gawai, man kelok lim nurepah menikah lahu DJ Yang sekenap ya, sekenap man nak telok pakeh-pakeh radio kaya lang lebu peji dah nak telok mana telok lang akhir lagu ya oneh dak lagu pengakhir telok u telok peji telok masak mana sudah dengar mana telok lim ya telok masak mana sudah dengar lebih ya ni.

Ya nak lah telok tanya nang dengah mana sarike. Dia nak penduduk kena apa dah lang tek humaru ha telok daerah dalam tata. Alah ampu boh balai bomba dahin penyelamat BBP Bintangor. Ya anpeh tu kerja dah apaan ya hetok te keselamatan ya lebih na jemle daripada pegu te lame do gawai te G dah hina dua de bulan 6 langsang atang ani ja PPH ya hetok de paha nyekang tak lama tu sah tutung. Tino Ketua BBP Bintangor Hati Mahmudin Naruddin Bara hukah telo atu saya pulu saya Umaru alang te hai da puboh operasi balai bomba dahin penyelamat Bintangor melawi neja tutusu Umaru alang te hadirah maradung dalam humarunan kio halam 10,000 dah penduduk. Wanaka jiatu 40 daerah Julau halam 10,000 lebih dah penduduk. Dahin jiatu pada 40 ji lantai daerah Pakan dalam 53,000 dah penduduk. Ya kurena petok dah lantai te kuri-kuri Umaru. Japaan lava te tusah tutung lebih nak hitok no depa buboh te joh pendawaian elektrik dahin pelahu uvung. Atiah lontek rumah dapun we nak tongges ya nuna pahos ya hitungnya nang tek tok alang sayu dah hena pelahu tak jauh soket-soket apa nak telok nyebung wayar alang jan lebih mau hakurin hak depa mu teluri jan beh lebih mau udan nah anu dalam ka wayar ni jan dang lebih ya. Dalam apa ya wayan alang u anda hak netam. Ya kajo kena te te tu kok kami nate hati ya tebungo buah de soket soket waya bi anna lang jana sayu abi nak dangri tu sah tutung. Abi nana nak telok perlu lawat lawat te tu sah tutung lebih nak tegu do gawai. Ngelok dalam segmen surat dengah, telok tenyinang ji dengah mana kucing. Ya tenok ji, laki lantik dalam madalah ni umun pada puluh tusu duman. Ada barang rugi dalam muka telok atu tusu puluh tusu ribu. Pat atu telok puluh telok poin dua puluh. Ani hak nak uhak ni deh gak dalam atu sah pamoh tejoh pelaburan forex. Alang jinon tek narepa alang tidak wujud. Ya, alang anda hak ngelana hati. Maxima. Ya tino ngioh ASP Alexan Nagachabu bahagian Kesihatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching Barang. Ya ji laporan melawin kes pamoh ani hana. Alang dah inang melawin ji laki anan. Ya tino hak ni de anda asok tak lemak ji skim pelaburan forex man ji dah bakeh nak. Te bulan G duman 2025 te pukul 5 lebih ha kota Damansara Selangor dahin janji uli ti nak te hati pulangan utung alang bo hati talem saya atang 15% putung bulan. Ya tengok pesaya hati pelaburan ni hati nang hukah pulupat transaksi hati mudi lagi te hapat akaun alang sekdap dahin hak nyerah sin nak ni di tak lem pelaburan anan eh tengok hak ni di te ha tebuan jaya kucing ya jam-jam hak ni di gak pamoh. Tengok kes naan siasa teda seksyen 420 kanun keseksaan abinan pamo dahin jan jujur norepa alang deng geri rugi. Ya tengok kelunan bangu limkah deng nasemakan ya tejo serikat norepa numun telepon norepa aran ya kelunan alang jan antelok ngelana telok dang te nasemakan ha lama na sesawang hati
alang jinun tek kelulusan lah ni ya, telok dang nyenang ngejeloh bnm.gov.my ni pa bnm teliling ha numun g0 g300 saya 5465 dahin sc.co.com.my. Nona padang telefon 03204 saya pitan. Yana naji dengah mana kucing ya tejo pelabaran forik alang jinunte nur mah tidak wujud. Ya ji dengah mana kucing halok ani hati no kah dah alang panepiwe nur pa pengunjung nyenang tejo anu traffic alang te hasebuyau ane bara peju tinok te jebatan Batang Lopar alang buka secara rasmi nak ya mengkulunan bangu te 20 ji bulan 5 alang lalu. Yang Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Limkah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuya Bara Tejo Hadwi Dagang Wina alang te hapekan Sebuya Dahin Pusat Transformasi Luar Bandar RTC sampat ni ya huina kedai-kedai ok nak depah dah lang public kedai kuman nak dui dan bejat lebih kat home pelebat dah pelanggan nah melawi nak buka nak jematan ni antek up mana kelunan bangu ya ni nak ji bang alang sayur nak pa impact positif ah tejo jebatan Batang Lopar alang ana dah u teng up nak buka. Ya tino anihak naji jebatan alang aru alang pembong hati hungi alang te Sarawak. Naji anu alan ya alang sayu apa nak tolok dang panu piwe hui nak mana tolok alang santeha kucing. Ini ada pahalang teha sibo ya. Anak naji dengar mana kucing. Ya, dalam masa mana sudah dengar halang bayar lo hati mana niah hati no penduduk kena daripada halang teh umaru Nelson ninggal nasaih putih jemle do gawai ni do anak masih abin yang dah lo ni di terungak teh tusah tutung ya umaru dah tutung hati no tuai umah Nelson ninggal anhabung dah utusan Sarawak khabara buka 20 ji luang amin dalam tek tu maru anan gak tak tu sah tutung itu no anihat na tu sah halang kedua hangun ya megak tek dahlo ya tu sah halang jadi lang jemalaya ni di hana tek duma na 2004 ya tegu uma aru ni tasa ya teh 20 tu su duma na alang ulalo. Yang mana telok lim, nunan telok peji dalam kuri-kuri semana surah dengah. Ya kinah dan pahmu, ngeluak semana surah dengah, te jaga alang piah ngua lebih jima.

haram baik gawai hala kena na haram bless wate lagu antu ju mana dah bakai-bakai ha telo lang peji lebih na mana dah lang ana tuju lagu anang de ya Ros Rosalinda hakule no rampah lahu Dublin ke baja ya akhir lagu gawai tuju mana dah bakai-bakai alang peji ha telo maklara halaviani ya. Okey, kerana pada politik seminit lalu pukul telok lebih. Ya, megak terjauh halami ulang tahun alang ke saya Pulau Duman, Kampung Long Bedian. Ya, tengok te lami doledoh 2026 alang dahano te G atang 2 bulan 6 di mana ni? Ya tino hati tetamu kehormat alang ateng nurepa alang dah uvui apa loong nurepa apa jadi ya alami ani hana yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri Entusu Pulutusu Telang Usan. Ya kahum nurepa lebak ya keliah-keliah nurepa hadir alang dah anu teguanan. Lebih na tejo anugerah pemimpin cemerlang atek lengka kesyukuran nuna pelahu jasa mu dikenang jemuan ulang tahun tejo pelancaran buku Bedian saya Pulu Duman lain atek lengka pentas kebudayaan nuna pelahu atek lengka sukan nikah. Ya kena mana telok alang jelang te ngapa nani lebih nak mana telok lante ha Kampung Long Bedian. Ya kena hadui teme dang telok anu dah na sayu. Tejo sambutan ulang tahun alang ke saya Pulau Duman dan Kampung Long Bedian. Hati Maduman 46 atang 2026.

0: Ya pagu teh suti no da pahalami ya hadu gawai langsung atang ani. Lebih nak mana telo hitok no da pajam mate notis ani hat nate jo ha perkhidmatan ngejelo hari pelepasan am no da pah perayaan ya. Tino klinik pakar no da pah farmasi pesakit luar. TG de bulan 6-2 de bulan 6 klinik pakar no depah pemasi pesakit luar dalam tekhau Umar Pramiri ya pekep no depah tutup ni hak dapat gu te suti gawai te no telo de bulan 6 hak na hak do kelepasan am te no klinik hak pakar buka atang pukul 4 junang lewi. Dan pemasi pesakit luar ya pekep telok de bulan 6 ya. Tino pat de bulan 6 hati de pat ana buka klinik pakar ni at pukul saya atang pukul 22 bulat 2 tu ah. Undang pelahu pemasi pesakit luar an buka mempukul saya atang pukul 2 lebih. Ya tino 5 de bulan 6 ya klinik pakar dahin pemasi pesakit luar ni an buka tiah layona ya. Anan petok telo huina lang hipun temu janji dahin klinik pakar. Ya dalam menuti ya hitok te age ha telo ya mawi telo perah na depah medam ya perlu telo te pubat lalu. Ya lebih nak mana telo alang hasuti ya pegu do gawai. Ani mahana megak tejo rumah terbuka ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026. Alang geri batang dah tini hati gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua etino te G de bulan 6 ya majlis rumah terbuka gawai Dayak 2026 anda nak kompleks Unifo Kuching mempukul pita najih ma tang pukul 2 lebih etino kelunan ayak langateng hak teguani hak nah yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Hati Premier Taman Sarawak. Okey, info-info lang habis aku si mana telo ya dalam kelarah tam ke jalan program PDK Peji Dahin Kelok.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia, Wan Ani Radio Malaysia,
1: Kaya Kaya.
2: Ya, ji sketsa HPP-HP itu katalo te keselamatan na talam amin na talo ya. Okey, mana na talo lang paji nga jelong program PDK paji dahil na kalok lebih ni. Ya, sayo kenapa sayo ngarah lebih tangan na paji dahil tam. Ya, lebih nak mana talo lang teh humaru jaka ani. Ha, langsung teh halida kebun na talo ka. Ate nata tangoh telo ya tiah dua rangkap pantun nana akti ha Facebook ketam ngap deh uro setun uro apako anda dengar mana kelo ah kena telo hipun batong alang sayu tu akai ya dalam kelarah tam putung do. Yang kejelo hati lame do wesa ya tedo Menteri Perpaduan Negara hati Dato Aaron Ago Dagang ya akilim rakyat Malaysia ya huina ya pepiah petagang hati co adat halang sayu nilai kemanusiaan jadang geriji perpaduan dahin geriji masyarakat digital alang lebih beretika ya dahin hipun adat halang sayu dahin bijaksana kurana ya hatelo haman ya putmi nun alang sayu teh hang hatelo ya kurina teguh haduan nate do lame hari wesa lebih nak menadha alang hepun nade paham penganut agama Buddha alang te talam adale etino tema nade paham batang daho ya duman ani peringkat kebangsaan duman ani mendepani era digital memupuk kebijaksanaan bersama ani hanaji daho anda tuju hina melim rakyat Malaysia. Sejaklah natalem usuna tanah kerani ya. Dunia digital doni perpodoan nanti hanaji atok alang sayulan. Jana tua hate hang telo bi dang telo pakai sayu hina media sosial. Ya, dalam maklarah tam lebih ni haji info mana telok lim. Begak tejo Budi Madani Ron Pitana 25 ni. Etino ya MOF pahito ka kluna na bangu. Kementerian Kewangan ya MOF mai daho baran depa pahito ka telok. Tino maikat maikat nak dapat tinggi telok ni asun telok i nak meneklunan alang hak beh teguh dah pakai transaksi Budi Pitana 65 teguh telok tisi inyak telok ya alina telok geri tinggi nak dapat kat pengalan telok jat telok dah ngalah bang sayu tek Budi Madani Ron Pitana 65 ni ya pakai sayu ya maikat telok asun telok i nak meneklunan jinun koh mana telok lim. Etino ani hak naji salah alang serius haida aturan 25 aturan-aturan pendaftaran negara pelupitan pitan pulu. Ya mawi agak salah telok dang gak hukum halam 20,000 no depah gak jin hati jana lebih mau telok duman no depah kedua-dua nak sekali hati gak hukum jin dahin 20,000. Nah, pakai sayu ya tinggi telok dari paham Maika telok. Nasun nama I nak mana kelunan dalam jan anak telok ngelana. Abi nani hak naji identiti telok ya. Hati Johan Maika. Okey, sekena pesengerah lebih. Haji lagu kayaan mendalam mana telok lebih ni. Widak mana telok lantik. Ha, Indonesia. Dengar mana telok lim.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Terima kasih kepada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa itulah Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah dia punya jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar. Dan yang membimbangkan masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besar lah kepada masyarakat. Sebenarnya dari segi keselamatan dan juga yang terakhir ni kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utama lah kepada isu kesejahteraan mental ni.
1: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Akui anak alah lihana alang asal kampung ku yati menolong pemang alang nyadui alang ofis age miri ini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini pusan jelur halan kemnan dahin lubu dua ke mangkai tam nyala dau lale sang nenaran kerintam teh lale du idi i katalang jaklah ajam tok arah orang nana ke mengna hui-hui anan tam jak panalan oke dehin laho lubun satu nalan hana barem tu jaga ageh ni lah habis biasa nak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mata masyaallah hab sebarang dehin jaga ageh kah tangkeh bang laho man de bunjil ho ke ngyo tamu maru maruntok apo ya da tam hati-hati te apo hitam dan bang tam handau te ages itu napo okey anan tu okey selamat dalam doh man kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Ya, mana telok lah ngah pandu hatalan alun nak jaka ni halang sang teuli suti halang seninya oh ya sayu telok lah vate keselamatan nak telok lim mina hak su jelang ngah pandu telok te ya itu kata aturan alun alun ya te kahat laju pedungan dah te ya te kuri-kurian lan anda perlu telok ngioh ya. Hati ya dengar halang antara Allah Sri Aman Aniji laki umur 22 duman Abara Amayan dahin Jido umur 23 duman Ava tak lemaji tusah Alan Alun Aniana melalui naji kereta perdua beza Alan Sungai Tanggung Melugu ya Doni. Tusah alang jadi tepukun saya telok perpitan dan minit jihmah. Dahin ha lubu antu ya telok laki lemka reput apa tenok luri lang dah green ni deh agak anu depan tabin dalam tu sahalan alun alang jadi ha alan lubu stubung lebi dalam deh nanan ha pepe tok telok ya we nak mana telok alang pakai kereta ke pakai luri ke pakai motosikan ke anu nampak mana telo alang sang tengileh kaka ya pakai haruk ke haruk se haruk gagu ya tak lemah nuti ya ya hina telo te ya sen hadu bara dah pandak dah pakai telo ja telo papian lafat ya hate tok tok alang jandang antelo ang norepa alang jana telo saka jadi anak-anak perlu nak telo ya hitok norepa bara dah pandak telo. Ani hana tejo notis penutupan oleh UTC Miri langsung dah kep te kuri-kuri dua bulan pegu te do gawai norepa do kelepasan am te no 30G dua bulan 5 jima do migu anda kep ya UTC dah kep ani hana melawin hari wesa onaka G dah hina dua dua bulan an kep melawin Siti Gawai dahin Hari Keputeraan Sri Paduka Yang Dipertuan Agong dahin Do Gawai Telok dahin 4 bulan 6 UTC Ankep Hanihana melawin Hari Kelepasan Am dahin 5 bulan 6 Do 5 Upis An Buka Tihal Layona Mempukul Saya Jihma Atang Pukul Tusu Malam Yanan maro ngadaho bara mana telok lim UTC Miri sang dak kep te kuri-kuri de bulan alang ak bara mana telok ngap de Okey dalam maklarah ta melevi ni hejem le telok paci dalam dengah levi te pukun pa te junang levi lagu ibo ajang aku ngajuo

marung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang na nilaan. Ay kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ay tegu kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau kalau nalang anda kina sang bara tuk-tuk alang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinaan kalau meluna te katalang akal an kalau katu kati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nunan nunan kalau nalaho mang kalau upak lo aman sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau huli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katu harin kalau lang lo huma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lahono nan perlu kalau nae huli huma tangan nah dui huma tangan lewo kluna nah dui tangan katuk kluna nah dui laho anan reha nan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak ne peju sak-sak ne sayu ke sak ne sayu ngeo urip kelunan alang maju re ke cenu kenan ketelo sang kelo sang tungtung to kenap kelo nangat kelo liwa urip urip maju nang kurun dahare nangat ja urip kelo sayu ke liwa dah ngeo dah.

Ya, nah, nah, dah o tangan lang ni man tambah na sarajok dah o tangan nengayat ngiyo urip maju. Iti ah lagu tamang habde, lagu tam kayan. Nanti cuma le matelok puhu-puhu kayan hinok patelok te-te alam adale habur niyo. Okey, kerana ni telok pejoh peji ya dalam dengah awang dale. Ya, nak lah telah tenyenang ji dengan mana dalih Geneva. Ya, tengok ni hak nanti joh larangan repah sekatan umun dah alang pakai media sosial ni jantua dan puboh dah pengbihda umun biar ni geriji kesan buruk wina platform. Nuna ni korin pakar pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB adonih dah. Ya, Serikat Teknologi Dahin Agrofitma. Agrofitma ni yang tetap perlu tertakluk nyinang tejo perlindungan alang lebih ketat laan, alang lebih terit laan ya hui nak te pang dah beda umun pakai hati media sosial. Jadi nak kerana dalih perlu norepah wajib ya wina Serikat Teknologi yang mete-mete ciri-ciri keselamatan dahi nak reka bentuk platform. Dah jana tua anihat naji tanggungjawab wina pelahu hinan menhinan taman norepah mendahatnya bi anihat naji hak asasi manusia ya anak naji dengah mendalih Geneva. Jalan teluk nyenang dah nyam nyenang telefon hui nak media sosial ayo jadi itu kalau perlu anda teluk puboh api-api yang keluar dalam dengah menawang dalih halang bayar loh hati man dalih New Delhi ya kira-kira 22 luung ya an bara amayan udah lo nede an hinang te dui hati arak teruan alantik ha wilayah Maharashtra ha barat daya India. Anu ni kurin polis alantik talam dalih hanan mengelan atik tokan ni tek 25 alang lalu. Ya tengok patih dah lo ni areput jadi haji tata hangaban ha pasen puni halam wilayah hanan. Tusu luong an bara amayan ha tatah pugi wadi orang kat lima luong an bara amayan ha hadapas hadapasa dahin na telok laan an bara tak lem batung alang kritikal dahin na kerani tak lem pubat anda pubat ha umah perah. Ya tengok Ketua Menteri Maharashtra Devendra Fadnavis ya Ute mai dah bara jadi hati na kesehatan pecoh hati joh hati sahanan dah nak ngelana ya nunkah kandungan nunkah lengket anak dah hati tak lem arak ani lahi pun kandungan metanol halam arak anan dah nunkah puku dah amayan udah paha puku pati dah nak dah nge mau ngenep sang elo ya pihak alang bertanggungjawab tetu kanan. Itu laporan forensik dahin toksikologi dah baik pengaloka dahin pengata lemak laporan. Anak-anak ci dengah alang bayaloh dalam mendengah menawang dalih hati mendengah menak New Delhi anabara 22 anabara amayan ha barat daya India afinda dah dui arak hati arak tiruan. Ya mana telok lim, nunana telok peci dalam dengah menawang dalih, yakinah dan pahmu ngeluang dengah menawang dalih te jaka alam piah ngua lebih jimat.

Ya talam maklarah tam lebih ni malak talam 6 minit kelaan telok sang lebu tepetik pukul 5 lebih telok payang jaki te kena dengah menepun dengah radio man Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang ha. Telok peji dalam info nur pendengah keliah. Begak te suti lengdara ni ya hatahari minggu langsang ateng ya pegu te do gawai ka mendah anak anak telok lang suti sekolah minah suti hitok te hadiah di sekolah dah nore pemana telok lang teuli humaru lang kawah genep sang tingeleh kakak ani lagu lian ngau mana telok daleh ngabak te kakak ya hitok telok daleh awana telok te kakak hamun una ateng do ni ya daleh langhipun hungi lang kaju daleh langhipun tanah lang jemeng. Okey, ini je lagu mana telolim radio kayaan ngepci itam.

0: Hello Betty, nendengah ka?
1: Oh hai Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh oke, okay. Sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, selap nomornan nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomornanan.
0: Skemer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor alang jan em narana, asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni, ulin itu.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh bele beleta. Megang pembahatan nih. Nau tebun ba tebun urung deh dulu.
1: Tebeh teh li diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Teh bus pat wa. Ya semua bukta ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pang. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebuy. Di alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tung luhab. Hitok dena ageh tam kelunan bangu hiana

Ya, mani tamlim kerana pelupitan minit itu lalu pukul 5 lebih dengan mana pun dengan radio mana Kuala Lumpur tepatnya pukul 5 lebih ngap ni ya dan ana telok kurang ngeluat te jaka alampiah ngawak lebih jima. Ya, dalam kelarah tam lebih ni pukul 5 jenang ngap ya telok peci dalam info nore peringah kali ya. Ya, bagai tejo info ni hana marung legah petro dah hina diesel ya mana 20 saya de bulan 5 atang telok de bulan 6 dalam dumana 2026. Ya, mabeh ron beta 65 hati legah budi medani ron 65 hati jiligit 65 sin jiliter. Ya, tengok telok ligit 52 sin jiliter hana tejo legah runcit tanpa subsidi. Wanangka ron pita anda perlu tisu hati pad ligit 65 sen jiliter. Wanangka petro bersubsidi hati 2 ligit 05 sen jiliter. Amawi has menanjung Malaysia membeli diesel hati 4 ligit saya perlu tisu sen jiliter. Mana Sabah dahina Sarawak lepas Labuan hati 2 ligit 25 sen jiliter. Diesel bersubsidi hati 2 ringgit 25 sen G liter. Anak-anak tajuk info marung legah petrol dahina diesel mana 20 sayak di bulan 5 ani atang telok di bulan 6 di mana ni. Ya, we nak telok tenyenang tejo info marong SPR ya. Ya, tengok telok pelupitan ribu jatuh puluk ji pemilih baharu. SPR put ukah telok pelupitan ribu jatuh puluk ji pemilih baharu umur 21 mantai busun. Alang daftar secara otomatik. Anihana tejo daftar pemilih. Tambahan tiap bulan 4 hati April 2026. Tiap joh tempoh pendaftaran tiap G atang telok puluh 2 bulan 4 di mana ni perakuan atang 20 2 bulan 5 2026 dahin pewartaan tiap 20 G di bulan 5. Dalam data utama lang dah inang 25,110 pemilih bertukar ya bahagian pilihan raya. Orang kat 10,000 telah tu 60 pitan pemilih bertukar kategori pengundi nurepas status. Tejoh sembakan daftar pemilih tahri yang buka won 20 G di bulan pitan di bulan 5 atang puluh pitan di bulan 6 di mana ni. Darah teluk puluk do dan nasemakkan hati ngejeloh hapuatan www.spr.gov.min dapat lahu dang te mysprsemak.spr.gov.min dahin dapat lahu dang te ppn.spr.gov.min dahin mysprsemak.spr.gov.min dan lengkap pakai aplikasi hati My SPR Semak dahin nombor dan telefon limkah 03 saya saya pitan 2 tusu 2 G saya. Dan mawi pemilih jinun tek talem kalung aran halem di PT bilangan 4 dumana 2026 ni dan na tuntutan dahin ngisi borang si ngejeloh aplikasi SPR norepah pejoh TH opis SPR isi borang di mawi pemilih berdaftar berhasrat norepah ngenep ya kemuka bantahan tejoh pertukaran bahagian pilihan raya. Dang ngisi ngejeloh aplikasi SPR nurepah pejoh TH opis SPR dahin serah borang dahin bayaran fee bantahan ha pejabat pilihan raya negeri ngejeloh jaka semakan. Dan tejoh info dalam daftar pemilih tambahan dalam bulan 4 2026

Ya dalam mengarah tam lebih ni saya mengarah lebih selebu man Asfia Asfia na Mahyu ngabdi mempawah Kalimantan Barat di Jiang Korena selamat petang ceria DJ salam bahagia ceria buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada terima kasih DJ yang selamat bertugas petang ini Korena ya sekena menikah Asfian ya Pak Peji dari Radio Kayan. Ada beling ke baja sekenap DJ yang bahasa mesej ke ngehabde Korena ya sekenap lahu. Ya sayu ngelarah lebih rucu mereka Dominika lenik-lenik da beling ke baja Haikal Hafafizi sayu ngelarah lebih. Enam pelahu Richard Lingan Asfian Mahyus Matthews Mering Ros Taranglah Venus Jonas Keling Temawi Temawai ya Katrin Ubung Mira Larung saya ngarah lebih mana telok lim ya dalam kelarah tam lebih ni aji lagu lah kenan Caroline Malai Selangor kadah beh amin kui nunduk Selangor ngana lo okey sungara lebih mana telok lim

ni tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau domau. Kaya anu mapu ni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kenang ngek leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak lom tenang te. Norek lau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kaita aman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelau nan. Sida kasih kelau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih kita. Nore kelau buk kelau lau. Namai sehuk buk kelau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ni nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup. Kanan asan, no alang kanan kelunan alang nyemukan nanti tak ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngom nan. Hari ok dahuk. Anihan Radio Kayan.

Info dari peringkat kelihatan halang bayar loh antara ala menawang dalih London, United Kingdom, Cristiano Ronaldo alang ngerti nyelong ngaji sejarah hati noh hak ni nebarah ni nyemu tak lem piala dunia alang ke-6 nak dahin ketua skuad Portugal anan dalam pemain berbakat ya dahin ngenap menang dalam juara pertama dalam dalihanan. Itu no penyerang Portugal ni di mewakili Al Nassr hati Cristiano Ronaldo ya bergaban dahin trofi udah lo ni di menang Liga Pro Saudi. Perlawanan daripah petik halam keliah main bun dahin damage stadium Al Aqwa Park Riyadh te 20 G di bulan 5 alang lalu. Ya mana telok lim nunana telok peci dalam kuri-kuri info nada pendengah keliah. Bikin ada pahamu ngeluat dengan keliah te jaka alam piah nguat lebih jima. Ya, pepiah telok jaga agih telok lebih na pengumuman atak duit lang telok ala putung do. Ya, hitok te agih telok hitok te kelunan alang anak telok nyalam. Yo men, George Turner, mana telok lim radio kain gebci hitam.

0: Ukla harik alang ak ngalam, sayunai tampah lang pedang tam, awin halamati mentuhan. Hau tau lao ngalang nyalam, yana kanan nak mentuhan, dain jam Tuhan. Kruna alang am nyalam, nusiha jam Tuhan, awin Tuhan ati halam. Nuri natuk halam alahan unetula tehang tam, Tuhan unyi huanak jinati, nayo sutanani, jaiha teha itam sang murid.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Yang main saya kena mana telah lain baki-baki radio kaya dan lampakan peji ngaji lompok grema PDK peji dahena kelok lebih ni. Aku ya DJ yang main sekena mana telah lang tangan peji hui nak man pukul 62 bulat do datang pukul 6 maning ham. Melak dalam 10 minit kelaan ya telah sang lasi ngaji lompok grem tam. Kena dang peji kelaan dalam kelarah tam jima ngaji lompok grem ngelarah ngulanin hapan. Jaga agih, jaga keselamatan. Ya hitok te hadui hadui lang telok na lebih nak teguh do gawai. Ya sun hadu, ya mara mapui ge selok lapat tak tusah tutung. Ya hui nak mana telok langsang teuli. Ya kampung ke teguh cuti ni hitok te uma telok telok lek ngusik sayu. Ya sayu hat telok barah dah lang tek te beh amin nak telok. Telok tiuli suti kurido ko gore migu ore dah jam telok jinun te amin ya dah dang ngejo dah dang puboh amin na telok langguhang melak dara. Ya tino telok dah angkasa wan misi Zhengzhou 20G China ya ni uli sayu ni habumi dah hendak selamat ya lebih 25 deh dah pakai kapen angkasa kru Zhengzhou 22 tengok dah lo teh angkasa dara 22 ya teh orbit angkasa ni hak naji rekod maring misi alang dah na ya ngioh stesen angkasa China. Eh teno alim dah lok telok ni uli dah hena sayu dah hena selamat dah hena batong alang mageh batong alang sayu palahu. Ya tania hamana dah angkasawan dalam misi Zhengzhou 20G China ni ne uli dah hena sayu ya. Nan ci info hamana wang dah leh mana telok. Ya dalam kelarah tam peji dah nak radio kaya nak lebih ni ya hui nak mana telok lang sampah long kuman lebih ni nak telok te ante lang barbecue te lang paksa ka dapi ha tangoh lebih nak tajam ante lang una ha kuih ah ha kuih do gawai kuih do ledoh ate ngabang hanya nangkah keselamatan anak telok lebih nak mana dah alang anak telok teh ya, apa jam lepas tengah bang ya jadi salah telok geri bunusu mana dah ok sengarang lebih sekenap mana telok lim ya ci lagu long bayar loh pelasi program tam lebih ni lagu jangan dak buru-buru ha ni ci lagu halok mana telok ya kuih dijang mai sekenap saya ngarah lebih Tuhan memberkati telok lim.

Selamat gumi semangat sademuti pun punah bar. Sarawak nakit berarti hasil kajian sebayuh bikomang sistem kereta opui ke selatan negeri. Perintah Sarawak ngodah niat Perintah Persekutuan Deraan Riak Subah Model The Sentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 Peramnya de Rami Gawia Nguat Torin Jami. Selamat gumi bersama dua ku Film Nabuang dan Abar Ngumi YFMD Demuti Tongan Abar. Berita Sarawak ria kajen hasil kajian jajaran kereta opui Borneo sibayu nimang ria peluas rangkaian kereta opui ke bahagian selatan negeri ini. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sopenang kajian ini melibat kerjasama antara Malaysia, Indonesia dua Brunei. Pasung muno adin berita persekutuan ngimpi numpu kura kajian sen wilayah Malaysia demorat Sabah dua Sarawak. Premier sopenang kajian nino adin jurah haboh naik da unit perancang ekonomi EPU nganyak puan jajaran de bigotek sibayu onioni pembangunan opopono. Ya sobeliti tarah pingarang abar bidapa dua ropas majlis pecah tanah bangunan pun upis pengakap cawangan Sarawak baru di Jalan Batu Lintang, Kuching, Onu Idi. Sementara itu, tarahan orang nang boleh jadi pimono kereta opui apa peluas nek Kuching dan masa-masa dari nek Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sopenang pikara itu bergantung dan jajaran nasional de jurah berkaji dua perlu apa penuh secara biperingkat. Ia nang cadangan mimuh pimonu bintulu sama laju. Ia ruban keperluan logistik de makin bitamah antara pelabuhan bintulu dua pelabuhan sama laju. Sementara itu, ia ida di nurak mungkin teknologi hidrogen ada berpakai dan sistem kereta api dan masa drenek paya nang runyang pasar pikiran itu masih sekia awal. Premier sebenang pimasang teknologi de masa IT pikirian kos pingluar hidrogen makin beragak banding dua bahan opui fosil amata dan keadaan pasaran tenaga global de di atau tu. Perintah Sarawak nyamut paguh niat Perintah Persekutuan dari Subah model pimasang padang biron secara desentralisasi berkait dua cadangan mimuh padang biron antarabangsa Kuching Debau NKIA. Nunadesa Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin niat pagu ini ialah ni raka positif dengan rapat kerjasama strategik sa cadangan pimasang padang biron ini berjaya. Ya nang, raka desentralisasi pikiran nang modal pimasang derobis kolaboratif main ngin ayuh tanggungjawab nuduk Perintah Sarawak dan sogi plan dua pimonu projek ino. Ya nang, Perintah Negeri komited nguat infrastruktur pimonu biron de pulau iti nganya nyukong pitumu ekonomi bayar nama pinupang. Datuk Sri Lee Kim Shin ngilusuk pinorang media ropas mat bidapet dua menteri pengaku Malaysia Anthony Lok Siu Fook de Putrajaya dan Onu Dua. Dalam pinorang media ini, Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang sesi bidapet ini pun runyang ke kudu-kudu pikiran strategik berkait dua pengakut dan Sarawak. Ini murid, pimasang sektor pimono biron, infrastruktur dua isu logistik. Isu berkait dua tamang pimono domestik di Sarawak pun nombor runyang ke ianu sempimono Kuching Sibu, Kuching Bintulu, dua Kuching Miwi dan rangka kerja obligasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara luar bandar, PSO. Ianang, cadangan ini tungang nama ada hubungan antara topat dua ngurang pinusah kos pimono rakyat Sarawak. Sementara ini, Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang Menteri Pingakut Malaysia, Anthony Lok, pun cadangga da Air Borneo nimang operasi komersial. Sempimono ini pakai biron ATR 72 de Sigah Ogi.

begitu Bu Doabar. Pesta Sungai Rami Gawai 2020 bukan sejak Rami ada anu gau ya, but jagin topat senyap rapat Torin Jamit Dupan Rawang Community dan topatino 200 denek. Nun ada sen Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakas Sarawak, Datuk Sri Roland Sagawi In. Program ini pun ngimperuangga nudunya ada nek ninga subah boga masam pinguman tradisional bisamut dua anu gau ya. Pesta mengatur habis semeng sawak derpas pernah obah pira sementara ruban pinusah COVID semeng peri. Pak Adin, muh obah kita buk bau. Ya bisa enang, pesta ini dia kita buk jagin antara acara birang sawak debiguna 100 tang topat ini dengan pramia de Gawya Daya. Datuk Sri Roland Sagawi In sobat titi tarah taja Pesta Sungai Rami Gawai 2026 de Kampung Simpok, Pedawan, Onu Iti. Tarah meriah sinek anu ayuh gawia Sarawak Water Sembian Berhad Adin memit rakah na jaman pinusah piin paip ada beraku dekuasan-dekuasan teku pasai sibu. Ngirusu Facebook ah Sarawak Water tanenang boga masam rakah rika sobopono moderah kotet piin brosi pakai lori tangki dua biki botang paip de botah. Tim operasi dua teknikal pun naik ke kerja perhati dengan mengurang pasas so pinusah piin paip nu 200. Kudu-kudu plan tipu sodang-sodang dua tuui mobo plan ke ini melibat projek loji rawatan air akut rantau panjang nama pagu loji rawatan air salim mimuh tangki de bigatung dua gati botang paip de teku. Sarawak Water ingin jamin isu ini bet-bet obah kiruti doria pari pagu secara biperingkat. Projek tender bausen cadangan mimuh dah siap klinik kesihatan jenis pad daro muka Sarawak fasa 2 adin obo kitubu. Inungannya sidia perkhidmatan kesihatan dorbis kona modern du efisien nudu ratus. Nuna infografik upis kejaraya JKR Sarawak projek ini dia ngimpinyonang nudu ratus nek berubat ratus kekuasaan daro du desine kino. Projek ini dia gi ni blok klinik kesihatan jenis pad taruh blok kuartus pangsa kelas G, ni blok kuartus berkembar dua tingkat kelas D, ni blok garaj ambulans, dua-dua blok bori PAM, bayar pimudah deboken. Projek taja dan pat anubaran dua terlepas, dua sakan inang, dia siap dan taruh anubaran moi, sawa 2020 moi. Sementara itu dan infografik deboken dan Facebook rasmi, Opis Kerja Raya JKR Sarawak, dia memubau bangunan Demah Oma dan Sekolah Kebangsaan SK Dato' Bandar Debak. Projek Daif Sarawak 2022 ini adin jerah boponu nganya sidia pemudah sekurah derbis modern selesa duh seramat. Ini pikiran, komitmen dan tiap potpotet perita ngana pemaju sektor sekurah dan ruang pasar sempinyonang anak sekurah do warga sekurah. Projek ini diogi blok ekonomik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus surau dua pimudah deboken. Projek kini taja dan pat anubaran dua soai di dua sakanya anang siap dan tarun berdua soa 2020 moi. Dan ku ngemas sabar ku paribasa pun-pun. Sarawak nak kita perhati hasil kajian si Bayu Pikomang sistem kereta opui ke selatan negeri. Perintah Sarawak ngodah niat Perintah Persekutuan deraan dia subah model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 Rami ada Rami Gawia nguat Torin Jamin. Demutis Jabar YFM berita menyusun da Ratna Saimin dua obanukar Kang Sinabau da Martina Naun. Salam Malaysia Madani.

Ada di jabatan Ragu Risunga sedi Dr. Ban berada translator Rami Joget Rami Gawia Pramanaso Praga Perangan di agi bersama ke di YFM Video RTM Kuching Serama Tasing Minu Kaso Praga Perangan Atina YFM Video RTM Kuching Dok Pro Pakai Gerumah Sebagai FM di 06.8 MHz di Kuching Ngak Gerumah Sebagai FM di 06.7 MHz di Serian Bidu Badingi bersama ngaku Jue Barber Tegas Jenela Badipan ke di Jelala Drama Segmen Ngancang Petak Tak di YFM Media. Lepas hati terlebih cuba ramai nadap tangan ragu-ragu di mendok sedia ke sopra ke sebayu hata are dapat sama-sama lagi dengan agah din madua drama punya piatah kat lepas anda gadis kalsan drama punya bukan rasa dongga pukul cuk singarem. Lepas segah terlebih cuba dingi ramai nadap tak supaya tidak dapat sama-sama dengan gaya nutayan dan wati info di dopruah so Jabatan Meteorologi Malaysia. Ikan-ikan banyak agak kembali ya. Hingga pukul mai singara matahari dapat sama-sama lagi dengan program awal ratus. Program ada dua peruah. Hingga susun bedak penerbit Ibrahim Changin. Lepas program awal ratus terlebih cukup dengan Ibraman. Dekat pukul peri singara masih terlebih dapat sama-sama lagi dengan National FM. Terima kasih untuk semua perangkat-perangkat ya. Lebih singan adi lagi bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Perangkat bersama mengaku jabat bertugas jurnal parita keusi di YFM Pidia dengan nak cak atap cuy peraman adap tak dengan tengah ragu gawai dan Dr. Banda Claudia dengan Carrie Keres Seramat Ndu Gawai.

Selamat bidapud. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Gesuwa bau iti aku nyungka doa masuk Tuhan tempa dan bahas kuasa ngancak ni selalu nguntai dengan iban kita masuk semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

0: Selamat anugerah gawai kepada kita semua. Tara, tara, tara.
1: Pukul 6:30 Singmiandu. Si bungas i puun-puun agah. Sarawak Prati asir kerja Prati ni sibayo pibayah sistem kereta api ka selatan negeri. Peritari Sarawak kamat kena keterbukaan perintah persekutuan kuas model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 Grua Prapat Dinge Atur Bidingan. Selamat singgumi andu kasalam Malaysia Madani bisama ngaku junaila bari terembaga dog pruah so YFM Bidia. Madin tengah nega. Berita Reis Sarawak Reka Jen Asir Kerja Pratin Aran Kereta Api Borneo Sibayu Redok Pibayah Ka Bigan Selatan Reis. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Kerja Pratinana Piberat Kerjasama di Asam Malaysia, Indonesia Ka Brunei. Sungguh mana Madin Perintah Persekutuan Ngan Penumput Tunduh Kerja Pratin Yan Wilayah Malaysia Adi Piberat Sarawak Ka Sabah. Ayanang Kerja Pratinana Untuk Kenu Beda Unit Perancang Ekonomi EPU yang ngaten erat na distugu sebayuh tedek penyekembang dok mansang. Ayah kedah nanti ripas rami nanda tanah yang bangunan bauh pun opis pengakap anjak Sarawak bauh di Jalan Batu Lintang Kuching Jejah. Sedenana nerang pasar kedai aran kereta api Redog Pibayah ne Kuching ditipu dije Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Kidanang pikara anep sengan nga jajaran nasional di endok prati kak biguna dok mansang derem bitaka. Ia nerang nang cadangan yen nai aran bintulu sama laju dogerak bedak penyekuna logistik adi adu-adu bitambah di asah peluhan bintulu nga pelabuhan sama laju. Dalam tipu hadis sama, nyukong penyekembang kluster industri kurang karbon di kawasan Bipawut. Sedangkan ayenang penyekuna teknologi hidrogen kedai redok pakai dalam sistem kereta api di tipu dice pakraru awal rek berunding pasar pikara ana. Ayenang penyekembang teknologi skasen bauh kiren kos penyeruah hidrogen adu-adu stama banding nga bahan api bahan apui fosil masa ge dalam market tenaga global adi deh tetu. Berita Reis Sarawak kamat kena keterbukaan Perintah Persekutuan Yen Kuas Model Penyekembang Padang Biron Gaya Desentralisasi berkait dengan cadangan Yen Pijog Padang Biron Antarabangsa Kuching Bauh NKIA. Tunak Sok Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin keterbukaan anak ina ni seorang progresif yang berapat kerjasama strategik yang benda mujur cadangan yang pijog padang biru nana. Yang narang nang rakah yang desentralisasi kiraan model penyekembang direbis kolaboratif dengan yang dipendura bahas ke peritari Sarawak sopitak pengatur ke pimansang projek ana. Yang nang peritari seter bedak pengakas mudah pemudu biru Ratawati yang nyukong penyekembang ekonomi samun nambah kiang pinupang. Datuk Sri Lee Kim Shin kena nanti dalam penerang media ripas kerajaan Mi Stabi dengan Menteri Pengakut Malaysia Anthony Lok Siu Fuk di Putrajaya dengan anu dua ripas. Dalam penerang media naga, Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang sesi bidang perdana menaga berunding pasar kudu-kudu pikara strategik dikait pengakut di Sarawak. Ati pemberat penyekembang sektor pemenuh biron, pejawit autorun domestik infrastruktur rail samun isu logistik. Isu pemat tamang domestik di Sarawak menaga dok runding ana inah ngena cadangan yen sedia pari pemenuh Kuching Sibu, Kuching Bintulu samun Kuching Miri dari bok plan kerja obligasasi perkhidmatan awam perkhidmatan dora luar bandar PSO. Ayin rang nang cadangan ana dapat katuh pijawit samun ngurang kos pemenu rakyat Sarawak. Sadan ana Datuk Sri Lee Kim Shin kidaan Menteri Pengakut Malaysia Antony Lok menegah mites yang agar Pon Borneo nimbang nyedia operasi komersial yang pemenu ana pakai biron ATR 22 adi sidia agi.

Picu ngaga. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 dah ada bedak gerua dengan Rami Sitanu Gawai pak jadi atak ia dan perapat dengan atur bidingan depan ahli rawang komuniti lokal ke Bara Pinami. Tundak Sok Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekembang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawi in program menangin peluang ke Bara Pinami yang kenyam pengumuman asar beramah dengan Anu Gawai. Pesta di dok ngatur Rami Simang Sawana berdok peran di tiro setegar pandemik COVID Simang Prii Pak Madin dok ngatur pari. Ayah sabah nang pesta ne repeju jadi kedak so acara berang sewa adib guna yang komuniti lokal nga beda gerua dingin Rami Sita Anu Gawai Daya. Dato' Sri Roland Sagawi in kita nanti tipu kuka pesta sungai Rami Gawai 2026 di Kampung Simpok Padawan Anuati. Beramah nga penyita Anu Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Pideras dingin rakah yang tak susah metingpiin di kawasan Teku Pasai Sibu. Dalam Facebook Sarawak Water Kidanang berang masa mereka bikaut en dog mansang piberta depiin bisik pekalori piin kat miki pipe siret di kawasan Bipawut. Pasukan operasi kat teknikal menege jarit kena kerja perhati yang ngurang penaban susah pemedapiin kat daya ratus. Kudu-kudu plan tipuh sedang-sedang kat putui menegah dog plan. ATP berat projek loji BBC GPIN akut ratau panjang bedak kena loji BBC Air Salim pijog tangki ras tinggi kanukar PPU di Teku. Sarawak Water temit bat iswati kari bedak kena dingin derem bitaka. Projek tender pari ia na cadangan pijok ke ngemas klinik penyihat jenis pat daro muka Sarawak fasa 2 madin PCU dok mansang. Atingan nyedia perkhidmatan penyihat direbis kena moden ke ngasi ian community local. Tuna infografik Opis Kerjaraya JKR Sarawak projek kena nyejaka beda beke dingin akses brewery samun katuh kualiti penyampaian perkhidmatan ian rakyat di kawasan daro ke mening i. Projek kena pibrat i blok klinik penyihat jenis spot taruh blok quarters pangsa kelas G di blok quarters berkemar 2 tiket kelas D di blok garage ambulance 2 blok remin pam samun pimudah beken. Projek kena dog piguru ngapat Februari ripas kanya jaka kemas ngataru Ogos 2020 Mai. Sedanana drum infografik beken di Facebook rasmi E Office Kerja Raya JKR Sarawak Repi Jog Pari Bangunan Adimba Emma di Sekolah Kebangsaan SK Datuk Bandar Debar. Projek Daif Sarawak 2022 hana Madin en Dog Mansang yang nyedia bimudah skura adribis moden kondusif kas ramat. Atikiren atin tete dari pejuud dog kenu bedak peritah drum kakat sektor skura sepak pasar yang pinarang anak skura ke warga skura. Projek anak berat blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus, surau, samun pemudah beken. Projek anak mehdok pikiru so 4 Februari sewati kan cakap kemas dengan taruh bulan Februari 2020 Mai. Ngemas segah paribasa pun-puni. Sarawak Perhati Asir Kerja Perhatin Sibayu Pibayah Sistem Kereta Api ke Selatan Negeri. Perintah RI Sarawak Kamat kena keterbukaan Perintah Persekutuan Kuas Model Desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 gerua prapat dingin atur bidingan. Nga ana ati edegah sewai FM Bidia Dok Nyusun Bada Ratna Saimin se-section berita ehwal semasa RTM Kuching ke Dok Nukar ke Penyobiata Bada Hazel Dius. Nga ana selamat semindu ke Salam Malaysia Madani.

Oman berapi masa dengan begonya di api Oman dengan rumah sing Arab selamatnya di api Oman ai kada sobrangan Madinati sapa kunang ngene pego nai apper sedia dengan sita no bahasa gawai adi dem de tu ya hagi dem kidam di endo dinge ya hanga bangsa tadaya sita no bahasa gawai suati suwa 2026 dengan aku harap so pergi kerja pengen ada dok nura pun kata de kerja pengen ada dok nura Madinati so pergi mujur terima kasih ker bisi di berangan adi ya sentiasa agi bersama ke di YFM media RTM Kuching. Lepas itu tinggal bekerja sehingga rambut saya dapat sama-sama lagi dengan Agaris Kasen dalam pemenuh buka sadung yang berangan kedai Madinati dalam pemenungan hari Eparik ke Kapok kemudian kedai naik pemenuh Jo naik naik dia ha, menyada hentu untuk kalau untuk sikir dengan drum kedai nanti seramat mari kami teringat ya Anwati kami teringat di media sosial lagi bega teringat kes timbul kemutu di berakur berbisik di aran bas dengan sama-sama tak jaga penyambat tak sopraga nakit gatu na tu serama tadi irong netap bisai menu tu serama tengah mujur na ketepat tadi dog tuju manyah raju-raju ya ha lebih bisi ya dengan di entry bar manyah ningat handphone ngan manyah main handphone ngan fokus dari pemapan ka fokus tipu ngan driba mutukar motosikal ngan ni terima kasih ke di barengan di agi bersama ke di Mohmi Station WiFi dia nak kerja mana nanti ngan nak chat dengan tabu pemana dek tangan ragu praman adi doktor ban badali sabun dengan aku gawai adi dan tak bigawai di YFM video RTM Kuching.

Ada dia jarak gawai so Sheila Francis Gregory Lee Elawati dengan Elena Rami Gawai Big dengan permasalah peraga Rami Sengah nanti kita bersama ke di wifi yang pilih RTM Kuching Seramata Sengamin Duka so peraga perangan so peraman di YFM MBT ya. Kemudian ke Yen berangan sahabat kena mati nanti RBC berangan

0: gawai arap gawai desa wakti ngeban tua rejeki punya hati bu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph pesutim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati harap ripu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning mesu mama awal ratus erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Dabuh, dabuh.

Selangaga. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 beken mina ngirami andu gawai pak jaji tempat tinanagap teri bidingan ngambu abi mamba komuniti dengan pinami. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimacang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawiin menang program ti nyugon peluang neg bala pinami kinyam pimaan asal berendu penyemut anu gawai. Pesta datunah lebih mengsewa derimpas dok tangguh sementara setegal pandemik COVID-19 pak iti na dok tunah balik. Nak pisaya pesta ti Raja Haji acara bahas tiap sewa biguna dedek inya ratus tinan ngirami penyemut anu gawai daya. Dato' Sri Roland Sagawiin pidaan pikarati wang biucap ngirasmi Pesta Sungai Rami Gawai 2026 de Kampung Simpok Padawan Anuti. Berendu penyambut anu gawai Sarawak Water Seremban Berhad negap langkah picuhok pinganggu pingada umon de kawasan Teku Pasai Sibu. Sarawak Water de Facebook pidaan akhir langkah metunah kiberut ngan tedumon minan tangki dengan kia paip pusit de tempat de terlibat. Pasukan operasi dengan teknikal pan pisilung ngunah kerja mantau tinan ngurang kesen pinganggu pingada umon neg pingguna. Kudu-kudu plan jangka masa kedek dengan nambuh pendok rancang. Ti ngelibat projek loji rawatan air akut rantau panjang pidatu taraf loji rawatan air salim ngunah tangki aras datu dengan nganti paip bau de teku. Sarawak Water nyugon jamin isu ti dok tumit bahat dengan ira kia secara berperingkat-peringkat. Projek tender bau cadang ngunah dengan nyiap klinik penyihat jenis 4 Daro Muka Sarawak Fasa 2 itina pisilung tunah bagi nyedia perkhidmatan penyihat dan lebih pagu moden dengan efisien nek inya ratus de kawasan ti. Ngajak infografik Opis Kerja Raya JKL Sarawak, projek ti iranagap akses pimpuri serta pidatu kualiti perkhidmatan nek inya ratus de kawasan Daro dengan kawasan de Senek. Projek ngelibat ngunah ini blok klinik penyihat jenis 4 taruh blok kuartus pangsa kelas G. Ini blok kuartus berkembar 2 tingkat kelas D. Ini blok garaj ambulan dengan 2 blok ramin pam serta kimuda ada beken. Projek ti merti guru masuk 4 anugerah 2 dari PES dengan jangka siap wang taruh anugerah mahi sewa 2020 mahi. Sementara sen dua infografik de beken de Facebook rasmi Opis Kerja Raya JKL Sarawak ira nguna balik bangunan demba Sekolah Kebangsaan SK Dato Bandar Debak. Projek Dive Sarawak 2022 ti bidek tunah tina nyedia kimuda sekolah dan lebih moden kondusif dengan selamat. Ti petengahnya tanggungjawab perintah dua negap sektor pendidikan sepapasar dedak pimagu pelajar dengan warga sekolah. Projek ting libat blok akademik, blok pentaberan, prasekolah, kuartus, surau serta kimudah dan beken. Projek ting merti guru tunah masuk 4 anugerah 2 dari PES dengan jangka siap tunah wang taru anugerah 2 sewa 2020 mahi. Dan mengenaga tipu Nabi Naca lagi. Sarawak perhati lebih jejeb hasil kajian datunah sibayu peluas sistem kereta api nek selatan negeri. Perintah Sarawak nyambut pagu penyungka perintah persekutuan magal model desentralisasi NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 sambut rami negap teribdingan. Aga ada lama tenuti de mesnusun beda Ratna Simon masuk section berita
ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnabdia, Bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

YFM Gerak Bersama. Apa bersama dengan Coach Abang Bertegang sedih jalan drum segmen ngancang patut tak yang andu wati ya andu setu tahu peru andu peran Mei 2026. Terima kasih dah so perangai-perangai habis dengan di ikut bersama ke di YFM video ya ya habis juga yang dengan sahabat kunang mati nanti ke yang apa-apa dan minara tengok nak keberdingan tadi nak bergonya dia pengumuman ngabruman singarap seramatnya dia pengumuman ya seramat nura so pekerja-kerja pengenaingan baik jadi tempat tena ke baik di didik-didik ada ya dengan ada kerja kemudian ya seramat nura kerja pengenaingan mari kita sama-sama dia dengar keadaan gaya andu tayan anwati info di Dokruah berat Jabatan Meteorologi Malaysia gaya andu pitulis semang 2 jam ya yang seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa so pukul 4 singgung andu anwati terperuk Mei 2026 yang semindu anwati eneka ngarem ya jaka duduk kicat di kedak-kedak tepat di soper gedung yang ada kucing serian samarahan seriaman betung sarike sibu muka kapit pintulu miri ngadi limbang kemudian ngarem mati nak awar i senisan sepagi ujen di kedak-kedak tepat di samarahan Suri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Miri Ngadi Limbang Mating Ujen Jaka di Bigan Kucing Serian Muka Ngadi Bintulu Gerumang Bigatung di Poin Rimah Nek 2.5 meter Ngesebak Poso Barat-Barat Daya Raju Tarupru Nek 40 km sejam Suhu Pan Kata Kapras 24 Nek Tarupru 4 Darjah Celsius Saat ini beringan keadaan Gaya Andu Tayanan Wati Info di Dosen Sejabatan Meteorologi Malaysia Gaya Andu Pitus 2 jam Ia seluruh negeri Sarawak 20 minit lepas pukul cuk singal serangan ram habis dengan adik yang ikut bersama KD WiFi video dengan jatah pencurinya peraman adab tak ngeragu peraman dari Dr. Bahan Abadah Speedway Ramika Wai di WiFi video RTM Kuching

Selamat anu gawai barang pimas, barang madis, buat sembah, barang sedia, barang kakak. Adi di berang ke yon i ditika hati. Adi sama semua dengar radio YFM berdaya. Aku Fada Afron, so kapong benok. Nak peluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata. Puji terima kasih atas patut pengian katuan tepat. Mai pegok berkat buat senang, damai, mujur dalam pengudip tak adi tak mukambat di sewa hati. Tak terus berdoa, isai kerja pengendai tak maju, mujur, isai perungenan tati sehat, pergi kira tak senang, kapi mudip rawang tak adu-adu, agi damai. Harap gawai sewa hati atas sama, dapun ngebara rawang tak, atau rami atau pawon, ditika atas penuh, nakit jaga keselamatan tak diran, dapur raju teban moto, ketika tak rami pawon, tak patut ingat ko. Nakit jaga urang rakah tak kisah igawai, tak teban bego makna karti di dalam pemudip tak. Terima kasih di sopruk selamat anugawai, tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanugawai.

Ana di Jara Gubramanso di Amidewa. Selamat andu gawai Pramanso Praga Berangan di Bebestia Miana Station YFM Bidia RTM Kuching. Ngi nega serang ada medi dengan Ronald Dennis, Nurul Atika, nga Paul Korek. Selamat kemendu dengan selamat ngan copot di jelal dengan semua pengkeping YFM Bidia ada kemendu ti. Harap kita semua sehat dengan terasen. Kau ya, pagu nomi di kawasan tiba dek lama tanu ti. Andu pagi kita mesti bigawai kau nak ayat. Terima kasih ya. Atur dengan Paul Korek. Kau nega Nurul Atika selamat kemendu DJ pengkeping YFM Bidia. Ngarap kita semua sehat terasa dan nuti. Salam manis. Selamat anda bahas gawai. Dan kita semua dalam mana ke? Minta lagu gawai. Tujuan untuk semua kita. Aku nak, oh ha, ya. Membuat tak main lagu-lagu gawai je ni ya. Akhir lagi lagu-lagu gawai. Da playlist DJ Anwati. Dengan selamat seminggu ke atas Wellington and Mai. Selamat seminggu DJ Lala dengan semua pengkeping setia Radio YFM Bidia. Kemudian kepada fan club semua Grena, semua nyambut nunggu gawai daya anda ke sopura ke pengkeping Radio YFM Bidia. Saya nak terima kasih. Kemudian Johnny Oni, selamat lambat anda dengan sebab tugas. Namun biasa ya dengan tak Johnny, minta ada lagu juga nanti ikan. Aku nak tujuan semua ada keping YFM Bidia. Terima kasih. Hai, bye-bye konten. Selamat ngacau betul dengan semua nunggu gawai DJ. Aku nak ya, terima kasih. Bye konten. Selamat seminggu juga tuduh drone gubes. Selamat seminggu nuduh DJ di konti. Selamat seminggu tuduh tim DPB Persatuan Pembina Seni Muzik Bidaya Kuching. Salam ngancang peta seni nang. Ya, terima kasih. Aku nak selamat Abraham kita tu landi lambit pun kena naik villa dengan tak Nicholas Terrace lagi kita bersama ngata ya Roy Kuang Dublin K Baja Kiong Lee Findi lagi bersama ngata salam sok Sabah ya dengan tak Kiong Lee Findi kena di Sabah mari nanti. Aku nak selamat seminggu ke tu Charlie Chung Tizen Lime. Selamat seminggu DJ Lala dua sopraga pengojit geng-geng awah pengojit radio geng-geng awah pengojit ngancang petak yang ngomiti salam dari Cape Town tujuan nak semua geng-geng awah minta aku sobat ngomi ya jobong tuduh para geng-geng awah senang ya terima kasih Charlie Chung kebenaga selamat seminggu tuduh Rachel Morikan selamat seminggu ngan selamat gawain tuduh DJ tim DPB ngaper satu pembina seni muzik bedaya kucing berdengar dikenal adepku salam manis soku di Kuala Pilah Negeri Sembilan Seninang ya terima kasih Jok Raru dengan Tarucul Merikan ya bagi gawai Kiong Levin di Sarang Mi geng awal dengan selamat nyambut tenu gawai gawai if kaso beragak terima kasih Kiong Levin di aku nak ke Simoni Karong. Selamat malam DJ geng awal Facebook ngaso Probina Setia Radio YFM dia kaya so peraga bangsa ya selamat gawai ngaceria-ceria seraru ya terima kasih Simoni Karong terus so peraga barengan di kita sama ke di YFM dia Madinah terima kasih terus so peraga barengan ya selamat praman seminggu terus so peraga barengan di Hobestia Miana Station YFM dia RTM Kuching.

0: Anu gawai, arab gawai disawati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arab ribu rami disawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Dabuh, dabuh.

Dengan seramah terbahas gawai di dem de tu ya. Hai tapi berbagi ya dem di endu dingi ngatri sita terbahas gawai anu spiky meh gawai if aku sabenang ngaru mati ya. Aki ke habarangan adi temit kesempatan teben minggu ni munati kuruk ngan peradingan ngan abruman nga kacen nah api mendege anu bahas gawai ya. Ngan nak terima kasih teruk sopra ke barengan besi ngan adi aki bisa mai ke di YFM Media RTM Kuching pukul mai singarap ni biasa atau dapat sama-sama kita dengan program Awah Ratus adi dua peruah bedak penerbit Ibrahim Jangin. Kemudian ke yang dengan adi An Bruman Serama Bruman terus sopra kemarangan yang dengan sahabat kenang wadi nanti ya lagi dari paya-paya dari minar sampai kita dengan ke berjual peraman dekat penerbit segmen ngancang betul tak yang andu wati ya. Kemudian jadi ingat tak berjual peraman ada tak ngeragus sotibaran Mega Force ngeragus aku di dan bunga kupuak.

Raya Brahman Adi Dr. Bahan pada Ambu Joy Harry Stephanie Peter Ngaragui dan Silamat Gawain Daksimua Tujuh Sobrak.

Aku keke kadis aku puak podam. Jadi adin ku juga selamat ondo gawia ya, selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu atau mentik lah. Natong-natong ngantuk gawia pun tok beranja secara berhemah. Thank you.

terima kasih dengan selamat bingari dan semua bela kita. Berdepun kita lagi dari dengan program Awal Ratus KP Simpang Tarum.

0: papaya ka ni katayong sapi si Edna.
1: Mani, badamo ni kentayang sapi, mapaya ka bayo. Ado ka bisnas kinadua?
0: Aku si mada tayong sapi, ngundah baju dengan gaun gawai ko ka. Pak manang andep na mase-mase, mapayu-paya. Ahi bina tempahan baju gawainya, kuan na dengan tayon kunyikit manang ayu-ayu.
2: Tinan saja baju gawai da sawak tayu na mengnyajaku ni. Tinan saja da sawak nyanut na beken gawai sada dua empat rimah nama nu ni dua nu saja meme.
1: Ayu paling-paling tuhai pegawai dua nu saja.
0: Kan da sawak tayu na si etnye masih boleh tinan. Anyap salah na. Saya nyajaku ah, maka dapat tinan, mau ni boh.
1: Biri dekat deka, ahi ni juainya. Abang nyusah ada perangunah na.
0: Ahi, sengan ahi, pak rega nanti. Mahar bina kah?
2: Seet maku, kau namu agak ku mirih namang senek dengan pangan sawah. Menyama senek anu rabi gawai yang munti kau namu. Memaharnya nyuan, wak anu biasa mirih na kai na mahar bina.
0: Mani, anu biasa.
2: Anu biasa, mance wang pangan sawak ka, senek Christmas ka, apa pari anu nyampe gawai pejen damagau mirih na.
0: Uang si enak murah berganci adanya nyuan lemak si Edna.
1: Ayo menek lagi, nyadaku biri ku wang anu biasa, nak. Nak murah regana kain maru bina regan mahar wang de mesti nak gawai timirin mahar regana
2: kai lagi na mahar semadi nak tenan nak nak mantu engkua balada kerja biji it se et ni mesupi na nak magau biji it kan kai bela kita ada mentiga it nak mantu engkua na
1: ayu mene dengan tamu na.
0: Kan adep ti je pandai biji it kat kapago biri dep kait na dep muna na suka ti dep muna fashion na kai usah ngarapnya beket
2: masu belajar lagi je kan kai kan bela de kerja muka kade biji it pen kai menca terus pandai masa belajar menca tayu motoi tuhai. Baru anak ada pengalaman.
0: Adep demungti ira belajar kamu. Wamani ira belajar. Wamani ira kerja dengan wamani. Adep ra pandai. Pulih adep metu.
1: Kain cewang adep nga mene-mene belajar kai dengan cina tuhai.
2: Korangan ni na da kades etna. Aba nyusah adep merbina birih saja si en pen sekali mirih na sewak bau pagi pinan lagi
0: payah ku mikir na tapi boh de ranaja ku tia birih de mo jaji ka ataupun ngempat tayung sapi supaya madan ngundah na mabringku na kaba aku mo gawai mesin de ti
1: mena dengan sanang mirih na. Pilih dapi saiz di geramu. Menganih di geramu. Abang nyusah dep.
0: Ayu abirih lah saja. Amung de kuan gini dua. Susah-susah. Herana pun tayung sapi. Seh. Mati mau menang ahi bina tempahan kait. Waman ni heran marui.
2: Si Ed makunya nak menang birih saja. Abang nyusah dep ke.
0: Ayo ah, kamu seet na pagi gerang ku ngajung ke desa na, ada kuan kena dua saya. Masih ada kan ni ke desa na?
1: Masih ahi na it na kuduk pasang dera birimu. Tamut na it na.
0: Paguh lagi na tunda je ku mikir-mikir na. Boleh ada ngajak inya dengan na na. Ngajak fashion da ira ada.
1: Mena dengan damu. Pak. Kalau mau minta tayang sapi sengunan, wang kai siap si bayu gawai. Ani dengan tinanmu pagi.
2: Abah ka macam-macam. pagi merebak da pasar seet. Ahi betemut naen. Pilih dapi da senoka mu da kera ase ka ba kanya sahadep.
0: Ayu gerak ngah.
2: Manih mu kai maka kade kopi menuti bosego. Boleh jaga menutup kade bayu hanya begawai pelemuk menutup kade.
1: Oh, kai payah garang ahi bina kiraja. Anuti pun inya kampung bergotong royong. Kekai suapan belanak semua bayu mari sepasar asih bebedak.
0: Ayo Allah boh kita stop dah gotong royong mah mati anu meperas mesiru kek bungang.
2: Ayo ayo ayo nobah panuh
1: kita lobo mati bin ayo mendaru dengan nyaman ngate pa lobo
2: dapi sangkol
1: takat bedamu ye mantag kena
0: damu ye.

sajian balai pendamping kerti saja program awal ratus KP Sipang Taru kita bagi dan ngerti balai bersama jaji program de Martin Sinceh Louis Suning Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla dan semua belakang ini dengan selamat terhibur.

Rengga Brahman ada Dr. Ban Bada Felicia Gek Ngaragu Adidan Bisama Teban Ata Amadin 20 tahun minit lepas pukul Mai Singarem Selamat Ngarem Selamat Bada Pedingi Ata Adram Segmen Ngancang Petak Ta Aku harap so perengan Adram membuat senang Rebel Bisik Perengan Adin Bersama IKA Sote Cahaya Adram Segmen Ngancang Petak Ta So pukul 6 Seminggu Kemudian Gaya Nak Pajapuan So Pergi Ya Gah di Dr. Meet so bernama kerana sopra kaunter Jabatan Immigration Malaysia apabila tiga di Pusat Transformasi Pasar Pengangkat UTC dari Dr. Pian Teratus dengan Anusenen dengan Anu 2 hati ini dengan 2 Anu Burat Jun 2026 dengan aku nak ke Jabatan Immigration Malaysia dari media sosial ngeraka ganang pinapati ina Brahma dengan Anu kelepasan am sambutan hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ngan di Anu Buran ya ngan perayaan Anu Wesa ngan Anu Dua hati Anu Dua direk mendega kemudian ke di Sarawak ya ni ngan dua Anu Buran ina Anu Bas Gawai Dayak di Sarawak ngan kemisi pun ke Hari kelepasan am ina negepat Anu Buran Jun 2026. Ingin berdengan ingin terima kasih terus so pergi berdengan revisi berdengan adik setiap sama ke di YFM BD ya. Lepas adik terhadap cu dengan ngan ragu-ragu gawai adik maruk sedia ia na so pergi revisi ngan adik setiap ya na station YFM BD ya. Sebenarnya atap cu dia ngan punya pesan adik kita upaya daripada berdengan tak adik bersama ngan tak di awal Facebook terima kasih terus so pergi berdengan tak adik lagi bersama ngan tak ya so pun ngumi teja drama segmen ngancang petak tak yan anu hati anu setu darbru anu beran Jun darbru anu beran Mei 2026 Tagi dengan Taji Chun Fo selamat lapan andu juruh hebat berdegar sedih jelala dengan barapin kepi YFM Bidia aku anak ya minta lagu Teluk Bayu Raya terima kasih Taji Chun Fo aku nak ke seorang haram ke terus dengan Tak James Pengiran terus dengan Tak Gary kita bersama dengan Tak ya hello di jelala dengan lovely family selamat tugas di konti radio YFM Bidia gerap sama nikah DJ kena gaya selamat nak gawai ada yang mendek seninang terima kasih Gary aku nak ke selamat ngaram terus N Angela JB selamat gemis selamat tugas DJ Salam kacang senyum so Vietnam. Selamat tu gawai ada Raymond Kwajok dengan Tati ya. Ada haya parik gawai. Ya, terima kasih tu dengan Tian Angela JB. Hai Peter Kilan, selamat tengah rum ya. Terima kasih Gib sama di YFM PT ya. Jangan nak beringan hajat dengan tab cer pemana dapat dengan Raga Brahman dari Dr. Bana pada Sandra D members. Anu gawai tak bi dapat. Terima kasih tu so perangan Raga Brahman di YFM PT ya. RTM Kuching.

bersempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai ahli palman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap ane-ane, kita aman, kita damai, kita nyap midaru kita ane. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya deh, ada hatnya, yahab ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nena kadik kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir dunia perempuan mengani kayu berlaku di sepa pasar, bukan sepa pasar itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya itu mestat semenan mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

0: itu semua masyarakat Dayak, Duoh Sarawak dan Sabah, selamat Anugerah, selamat Hari Keamatan ya pada yang menyambut. Semoga perayaan pesta menuai kita kali ini akan bawa rezeki yang lebih banyak lagi lah. Ya, semoga semua diberkati.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, samah dengan Ami. Di segmen Ngancang Putih, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

Raga Brahman dari Dr. Pan berahli mimpi ras. Salam masu bintulu. Brahman so pragerbi singan nadi gib sama ke di WFMB di RTM Kuching. Guna ke ya nangan kada ide tungang rek pari ke kapung. Anu bahasa gawai sewa ati menyagapang ya. Harap ke sewa pau apun ke Christmas sewa ati dengan dapat apun ke tungang pari ke kapung. Ya, tungang sana cuti ya. Sama-sama kuruk nga baradingan bermadis ayu berawangan ngana madina tiba dengan perputaran benar apa sepukur mai asingar mendenda tuai ka tarina ka penben segmen ngancang pete ta yen anwati ngaku nega yen api wan sopra ge ya ngandi inda kedua anu beranju nati pihak AJKK Kampung Narais ngaga kerjasama Rock Metro Sendirian Berhad semengas sekali ire nganjur program Kampung Narais Harvest Festival 2026 api grup so pukul pri isanisan ka pukul simang singaram di Kampung Enah Rais. Ingat ya dengan adik payah-payah ya hejak sama-sama tadi ke Kampung Narais Brahma Harvest Festival 2026 hamai bega program-program dari dok ngatur ya Brahma program Narais Harvest Festival 2026 mati program yang dok ngatur perlu sondi indah kedua anu beranjun 2026 mengarik dok ngarun ke pada yang berhormat Dato' Willy anak mongin dijadi ke dengarun ya dengarun pada yang berhormat Datuk William Mongin ngak benak gah ya dengan dengan kutai cai dengan adik pihak dan sama-sama tadi ke Kampung Enah Rais di Puncak Borneo ka ngak benak gah ya ada ada Kampung Enah Rais lagi ngatur program gawai pesta sungai ngarami gawai Kampung Simpok sebab

Program-program di Redok Ngatur kada so program ini babai pogan sumuk sangon nak ya sang naknya sangon naknya pogan pancing ikan apun ke misis ikan nakap itik nga kemana ke taning lumba batang abu ha nga kemana ke hagi ke Redok Ngatur tuak nai tuak ya di pesta sungai kampung Kawai Simpok. Di dong natur guru Sanwati nak taruh beranjun 2026. Buka masam ke program-program di dong natur ya. Dan nak ja tasung sama di ke kampung Simpok Padawan Brahma nga pesta sungai nga Rami Kawai 2026. Dengan ni dinge ya, ni dinge program gawai ya di Dok Ngatur ina ngataruh na bulan Jun 2026 program di Dok Nganjur beda Kampung Bumbok ngataruh na bulan Jun di Dewan Serbaguna Bau Kampung Bumbok ina kerasa aktiviti-aktiviti di Dok Ngatur ina kena berarak dalam kampung berman senyara karaoke ngacabutan tiket bertuah ngana taruh kawasan nana ya dengan adi pepeyak pun karo di kawasan di dengan adi bersindak ke kawasan nana sama-sama tak di ya ke Kampung Bumbok, Kampung Simpok, nga Kampung Enah Rais mengerana agi ngatur program gawai. Ngamadi ni beringat 46 minit lepas sepukur mai sengam sama ngaram terus so program berangan nadi bersetia mi ana station wifi video ngana jak dengan tapi jumpa mana dapat ngaragu peraman nadi dog teban pada stensa Steven ngaragu di den anu bas gawai di wifi video RTM Kuching.

Ragu gawai so baby Shima Maya hari gawai ngah permeso praga lebih sih ngah nadi bestia bisa makai di wifi yang bila kena ke ragu bimite so mungau pun kah sama iya ni nadi gip sama ngata di wifi yang bila ragu tujuh khas tu so praga rawang bermadis ayu di sungai reset ngah di kampung selampit lundu seninang. Terima kasih ya lebih sih berangan nadi gip sama makai di wifi yang bila madi nanti harap ke berangan pecu praman bersama ngah pengarun mi adik bersama ngah sopra gerpa sati ya drum segmen ngarom pawon. Aku nak minta maaf ke di perangan kedai Eki. Jadi minta ragu ya. Di dah ku sepet main ke sopra ke perangan. Aku nak ke kedai terlepas pandang. Isai sopra dengan menyeraman ya. Dengan ragu-ragu di medok mi NP tu. Taruh jam. Tak bisa mah. Yen anduat. Yang setu taruh peru anuburan Mei 2026. Bapak bisa mengaku jawab berdekasa di jelala. Kak ragu diskasun dari rumah sopra. Ini ragu sepol artara-tara. Oh ha. Dengan aku jawab bertugas di jelalang yang selamat dengan rumka sopraga. Isai sopra kerja pengenaingan muju rebisi ngan adi kedai nurak kerja pengenaingan adi naik persediaan dengan si tanu bas kawai adi dem de tui aku nak berdingan adi drum pemenungan ha nak nakit ya manya raju-raju nak itu nak tu seramat adi kidok nak tapi isai penungan seramat nak tepat dari dok ketuju ingin nak berdingan habis dapat dingin ya tak nak berkena nak bertugas ragu gawai diskus dengan sopra ke Pol R Tara-tara oha. Selamat ngarum terus sopraga. Bye-bye.

0: ngalanin bisama Dukoi dan segmen ngayong taon.
1: Segmen sa adingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ambu pilih hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

mengen mo dayung ku masih mencina matina lagu menghibur kita dengar ti. Jadi selamat bingara, selamat bidapur lagi bersama dengan aku dengar hati DJ D, the segment ngarem pawun dengar anunem taruh purun badan rimah 2026. Dan masa pukul peri bingara sampai top pukul 9 terpengar hati mati.

bingara andu nem ti de pukul semua bingara kita ira keping agak bingara de menan sena bidaya bau jagoi dengan pukul semua suku kita ada program ngaro minggu si mencena kita bihibur dengan lagu-lagu dangdut dan menyusun dengan peluah pada Junaila Barit ataupun DJ Lala. Jadi harap semua ping-ping YFM dia dah ngerti terhibur dengan lagu-lagu dan menyusun pada aku dah ngerti. Lebih-lebih lagi lagu-lagu gawai. Jadi bila kita boleh ke pinggami ada YFM Bidaya di mana frekuensi 96.8 MHz Kuching. Dengan bila kita ada nyana di kawasan Serian, boleh ke pinggami di mana frekuensi 96.7 MHz. Ataupun boleh lagi ke pinggami di mana aplikasi RTM Click. Ataupun bisa dengan kami di abis Facebook Live YFM Bidaya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Vivian G, Noah Jackson dengan Owen, Rami, Onugawia.

Aku KK Kadis aku Puak Podam. Jadi adin ku juga selamat ondo gawia ya, selamat hari gawai nudu sua bara madi hayu ado muti lah. Natong-natong ngantuk gawia pun tok beranja secara berhemah. Thank you.

Rami Ndugawai, Siam Chinamatina, lagu penghibur masu Jackson Boson, Adrian Bobby, Relo Solo dengan Roles Solo. Jadi dengar tidak ada bersama dengan Amir the YFM Bidaya si mentioner Ronald Dennis. Selamat tunggal dengan selamat ngarut DJ dan geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu kuan ya. Dan ada lagi ada bersama dengan kita si mentioner David Ikom dengan Jason Jipo. Dan lagi Paul Korek, selamat ngarum pawun DJ kuana dengan semua ping-ping YFM Bidaya dengan reti. Harap kita semua sihat dengan trusting dengan reti. Dan ada lagi masuk Desus Panel, selamat sumianu DJ dengan geng-geng awah YFM Bidaya kuana ya. Salam gawai, salam sok kapit, Johor Raya dengan kita ada Desus Panel, masuk kapit. Dan ada lagi James Pangiran, Nurul Atika dan Dublin Kebaja, selamat ngarum DJ D dengan selamat bertugas kuan ya, ceria-ceria selalu. Dengan ti komen dan Nurul Atika, hari jadi ping-ping YFM Bidaya, ngarap kita semua sihat terasa ngarati salam manis, selamat nubahas gawai dek kita semua kuan ya. Dan request lagu gawai DJ nuju kita semua kuan ya. Jadi dengar reti semua lagu disedia aku siap mencengar lagu-lagu gawai dengan nyibur asing kita. Dan ada lagi Henry Bali, hello DJ D, kuana selamat ngarum power, selamat pragawai kuana ya, dengan geng-geng awal, salam sayang sok ku buat bumbok. Dan ada lagi Peter Kilan, Heidi, selamat ngarum, selamat andu gawai, selamat bertugas kuana ngarum ti, harap sentiasa sihat-sihat selalu, terima kasih. Jadi cuma

masa pukul perik pengarut sampai top pukul 9 terpengarut dimati. Jadi apa kita kembali pukul semua pengarut kita era keping agah pengarut menan senak bidaya bau jagoi. Dengan pukul semua suku kita ada program ngaruh minggu siap mencena kita era berhibur dengan lagu-lagu dangdut dan menyusun dengan peluah bedak Junaila Bari ataupun DJ Lala dengan reti. Jadi balik kita boleh dangdut dengan reti ya dengan program ngaruh minggu. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita.

0: Atau gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesut tim awal ratus RTM Kuching. Juga selamat untuk gawai dan semua bala kita. Dengan itu gawai sawati, harap ribu rami di sawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus. Era ngucap selamat untuk gawai dan semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat untuk gawai. Dabuh, dabuh.

Selamat bidapud. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Ngesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancuh dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentah pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berdiri.

dalam program Dangdut Ngaran Minggu. Program Indok Ruah Beram Ngaran Anu Setu di YFM Bedia Pukul Simang Suku Sengarem. Bisa mengaku menghormati penerbit program Jendela Parit, Wanka Hadu Jelala, Re'e Media Patah Naan Penyanyi. Adi Hati Mekah ya, ngeragu-ragu dangdut. Adi Re'e Nibur Sobrek menghormati dalam program Dangdut Ngaran Minggu Ta. Penyanyi Adi Subungas dia pramaneta ngeramati anak ina Saripah Ifa Raziah binti Mustafa wankah dok nata nang Ifa Raziah. Dok beranak na 22 September sewak semangat perijau kerima dok ngatan keh ya ngaden gerari Miss Diva Ifa Raziah. Ninaan penyanyi, pelakon, pelawa, pengacara, ngepenghibur television sensasi so Malaysia. Dekat sana, ayuh ina ninaan sosialiti Malaysia adi raru temik batat kait nga soal kecantikan nga pinyihat. Nga ana, akhir episode dia praman nga dua ragu so Ifa Raziah ana ina ragu luar biasa nga dalam diam.

terbusua penglibatan Ifa Razia dalam industri hiburan tanah air, Ifa memujur mencatat sejarah lepas ia jadi selebriti sebungas adi seen trofi anugerah bintang popular bintang harian yang kategori artis versatile popular di ABPBH 2 Grup PI, ngamujur ke pari seen kejayaan ana di ABPBH Tarupuru. Adi beda ayah jadi selebriti 2 kali berjujud menang kategori adi sama. Nasewak 2006, Ifa Duk Setu jadi Presiden Persatuan Bintang Dangdut Malaysia. Ngana atak gi dua dengan ragu so penyanyi Ifa Razia, ana ina ragu adi dan I Miss You, I Love You, ngan ragu Sir, Sir, Sir. Ngana cak atak deteran masa atap cukup ramen ngan ragu adi Dr. Barna beda Ifa Razia.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

Ana ina dua ragu kraman adi dokteban bada sale Yakub, ragu adi den ada tak ada, na ragu gali lubang tutup lubang. Muhammad Saleh Yakub doganak na 25 November 1960 dumaten ke nang SY puankah Abang Jen inansok lakon timegah pelawak penyanyi penyampa radio na pengacara dari Somalia. Kejayaan diburu lepas ayah suak dalam uji bakat penterama Jabatan Penerangan Malaysia ngasawak semangkai mai buru. Di penterama Jabatan Penerangan Malaysia, Saleh Yakub bertugas jadi penari dan penyanyi. Lepas terus suak bersama dengan penterama, Saleh pijuk kejayaan bersama dengan orkestra terperadaran OTD ngasawak semangkai mai buru 6. Nganak, atap juga dua dengan ragu Brahman sok Saleh Yakub, ragu di dan kipon dangdut, angka kopi dangdut, ngeragu.

Tengah ragu-ragu dangdut, banyak kemut atau bersama drama program dangdut ngaruh minggu bersama aku penerbit program Jun Nalabarit berang nus setu di YFM Bidaya. Teja utama drama dengan dua naan penyanyi dangdut dari Temegah, so Malaysia. Ngangar mati, aku diteban dua naan penyanyi dangdut dari Temegah, so Indonesia. Dari drama so pelbagai warta di drum program dangdut pada minggu. Mata pecuh ngah artis, wankah penyanyi di sebuah star, so Indonesia anak inah Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting wankah dan betul I Ayu Rosmalina, do beranak di Depok ngah 20 anu bulan Jun sewak semangat pri-i pru-dua. Ayah inah minan so penyanyi, pelawak, pembawa acara, penari, ngani naan diva dangdut adi Temegah ngaragu-ragu pop dangdut. Menegak ia nak pejabat sobrat, Ayu Ting Ting Temegah ngaragu ia adi dan goel ajep-ajep kalangan palsu, Ayu Dok Cipta bedak dadan adi biasar sok Tasik Malaya. Sebaya nak, atarep cu dia ngadua ragu adi sungai sok Ayu Ting Ting, ragu di dan gay boy mucair, ngasakit tanpa luka.

0: Bir de ye. Gıra bir sana.
1: Dua lagu di sebunga seayu tintin di banyara menetak ngermat dalam program tanggut ngara minggu. Atau nanti yang nanti pasal kreg, ayu tintin kena peminat K-pop. Sungguh, ayah inah nin ansok nini dangdut, pakai genre-genre adi beket ngerebisi lagu so penini dangdut dari Persik adi sukup ayah minat ana inah lagu goyang gergaji. Nga ana, jika akan pencuri dini inga dua ragu dangdut adi temegah so ayu tinting, ana inah ragu di dan sambalado, ngarag

Minandinge penyanyi dangdut adipi asal so Indonesia aja pernah sobat cermati di dalam program dangdut ngarang minggu taan ina Zaskia Gotik. Puan kaden betul I Sulkyani adipi asal so Bekasi Jawa Barat. Rubanak nga 27 April suas mengaku imai pucu ina dengan pelakot nga penyanyi temegah so Indonesia. Tapi cu nga ragu adi dok teban pada Zaskia Gotik agi taruh ragu so Zaskia Gotik di depan mereka ngermati ane inah ragu satu jam seribu alasan nga ragu di dan bang toyib kawin lagi nga tedetran masa jatah cu praman dalam program dangdut ngarum minggu.

0: bersama. Minggu bau atau dapat dengi, andu ngajang bersama dalam program Dangdut Ngarum Minggu Ta. Selamat didapat, selamat ngarum, bye-bye.
1: Sama Dokoi dan segmen ngarum tahun, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sebukur peringarom, next men dua teruk ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B

Jadi saya mencermati nak kita mengkeping program Ngaro Minggu. Saya mencermati berhibur dengan lagu-lagu dangdut dan menyusun dengan peluang pada Junala Barit ataupun DJ Lala dengan reti. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Bili The Segment Ngarem Pawun dengan reti. Masa pukul peri pengarut sampai top pukul semuduh terus pengarut mati. Jadi kali kita menang masa, kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita masuk Snipers Adat Begawai.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

duduk sebab masyarakat Dayak, Duoh Sarawak dan Sabah, selamat Anugawia, selamat Hari Kaamatan ya pada yang menyambut. Semoga perayaan pesta menuai kita kali ini akan bawa rezeki yang lebih banyak lagi lah, dan semoga semua diberkati.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk Adrian FJ dan Dut Bigawai dengan detik. Jadi itu saya 46 minit rempah asbuku semenit bingara. Jadi selamat bingara, selamat berusaha.

informasi YFM Bidaya masuk pukul 10 terpengara sampai toh pukul 6 pagi. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur utama Surena Sigel, Damai Bigawai.

Jadi jam ti aku mai rang mas tugas aku dengar reti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan aku di jadi the segment ngarem pawan de ngareti. Jadi selamat bingar, salam Malaysia Madani. Bye bye semua.

0: gawai, arap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Dabah, dabah.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet na rah. Kada api kena belajar sani na.
1: Ngawang obetek nekah. Tanah na rabu na parit kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi, kenceh. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak BF mabuang kamu kai panai masang muto puat mu kau nanti perambut simpang pasang si ganel mu dan si kejap barek mani ami dengan ajak kenang muti ayam puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kalah masang muto
0: tebak mu ah mau berparit dia nak becek.

selalu nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: rosak dia beli nyua. Toru setengah orang tiak inyo obuak. Dari patu toto dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat tek boras mokiro tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nga jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau dia turak untuk kata ne. Boleh mau toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suara IC cek. Suwal pi kita yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada bertapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

0: ngadem seif kai itu kemampuan nyar butus kah nyar nganai kah takkan dengan pagu raya set kroke moya kudu raga munak mirih ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh
1: mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya semua original banca de mahar anyap nyaminan de murah-murah
0: minak kun tebuk ngan puan ku na mahar ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh
1: anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti minati saja de kampung kita ti minat de jakku lede
0: ongan mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai leguti aku ti mise pakken boleh abah mau masak nyuhon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabut uskah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau dipuan adep mau dipe kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau dipuan
2: cek debak tua.

0: Sina, ini aku dia Sina. Lihat hati dia. Aku lihat nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni, dua ton.
1: Mak ni urah mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu retkan gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Patuh ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nampoinnya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah Sida, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik supaya tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan itu je. Degut i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
3: Sedua ik.
0: Nah, ni tak suar tempat itu pun nak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sorry anak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tija. Blub. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Suku peraju. Biu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungai brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungai. Sungai brosi, mak dah jaga alasan boga aksiden berlaku dalam sungai tu.
2: Aku suka sungai di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasar sungai tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungai brosi, mak dah jaga penyobak otak pergi depan dep tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: sia si kedam pusiok ti tiap-tiap anun taki awa anyap kami kawa dep netinan taki birahe tia takin kat bileh tanek tinan kinari gay pagu
1: woi sebarang barat ngera milih maan siok nyamu
0: anyap kumaji mu manim pliu laula daru menang ti
1: an siok dar bileh men kinari musi kai bonce siok kami ngaja siok si endes anakku abamu sebarang barang dengan jalur aku ditunya
0: amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsen lagi siok taki sebarang barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipuh na aku ada jipuh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap entek mana nempuat jamat kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat
0: memang siok sian anyap entek kai bipikir pak amu dapetuki kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal
1: lagi-lagi kamu nyana kena kurung ke pan siok siok bukan nama kamu siok ada harad masa mabir mana nak awamu
2: oi ini kena dua tibi darus kan awamu pun awainya lagi ce adep mudip di tangan pasal siok tak kira da awat ya mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek da atur ditungkat da adat baru pimudip ada peripu rami.

Microsleep ina minyap kada reda talun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Dengan tepasama, tepa anak, tepa Roh Kudus. Amin. Sama ko eh di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi ko eh pengidip barak mendu, ampun sarah ko eh, mun ko eh ampun sarahnya adi ko eh. Mada ko eh, obuah psuba, pak pijuwa ko eh, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua braga adin dog stui tui. Amin. Tepasama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh nganiti. Koi mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebuatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su ko ih ro dang penjagangan kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondam ko imiti da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan ko imiti doh doa itih dah ngedotong nakingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua Roh Kudus roo dua suo suo to nogstui tui. Amin.

mengasih pempenegah. Projek kereta api Trans Borneo Bintulis Malaju Madin berditakah kerja prati. Plan yang bebayar dengan rangkaian kereta api ke Kuching bisangan di jajaran nasional. Berita Sarawak kambat kena penyiraan berita persekutuan adiraan kuas model desentralisasi NKIA. Selamat sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku hazardous remakah do proaso YFM Bidia. Madin Tengenaka, plan projek kereta api Trans Borneo di Sarawak yang pimenu Bintulu Semalaju Madin nanti ditakah kerja prati adidong naik pada Perita Persekutuan seunit perancang ekonomi EPU Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kedatang kerja pratiana inandi so projek kereta api Trans Borneo hasil so kerjasama di asa Perita Malaysia Brunei ga Indonesia. Ainang arat kereta apuyana berguna amai Bintulu ngasa malaju Madin nanti membenak berkembang jadi kluster industri rendah karbon. Sungguh sebaik hati Perita Sarawak plan yit nai sistem autonomous rapid transit ART kerja prati sob Perita Persekutuan kiret nang kereta api rebis tugu ripas tembit kira gaya Abang Tarun di Kosanana. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kratnati tipu rami nukas tanah pun opis Persekutuan Pengakap Malaysia Anjak Sarawak di Kuching. Setelah nana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kedatang plan yang pibayah dingin pimanu kereta api ke Kuching bisangan di jajaran nasional di Madin nanti gibaba ditakah kerja prati. Ainang tada penetap kira adi dognai berguna temik kira di plan rangkaian kereta api ditakah nasional. Ainang plan yang aran pimanu kereta api Bintulu Semalaju temik kira di penyuguna logistik di asah pelabuhan Bintulu nga pelabuhan Semalaju berkensok penyikam bang industri rendah karbon di kawasan nana. Setelah nana miu pasar plan yang pakai teknologi hidrogen yang sistem kereta api ditipu je, ayinang jure pasar pikarana gibaba ditakah awal. Sungguh mana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari nang ongkos yang peruah tenaga hidrogen rebis udah balik nga bahan api fosil. Perita Sarawak kambat kena penyiraan Perita Persekutuan adi raan pakai model Padang Beron desentralisasi bituna nga plan yit naik Padang Beron antarabangsa Kuching Baharu NKIA. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin geratnang ati inan ni raka progresif yit negap dingin kerjasama strategik yin bedak mujur dingin plan naik Padang Beron Bauhana. Ainang desentralisasi ana ina model adi lebih kolaboratif adi ingin penura adalah bayah ke Perita Sarawak seperat ke planning ke penetap projek anak. Perita Sarawak tetap derem bedak kena dengan infrastruktur pemenu Beron di Ratawati yang turun derem penyekembang ekonomi sama Vietnam kiang penumpang adi de bertambah. Dato' Sri Lee kedat nanti lepas berdapat dengan Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya Meja. Tipu berapa dana sok dua ngerah bikutung penyepuan pasar inisiatif pengangkut adi redong netap sok kerjasama di asah Perita Persekutuan dengan Perita Sarawak. Setelah nana Dato' Sri Lee kedatang adepi agi bicure pasar kedap pikara strategik nga Anthony Lok adi saman pergi kembang pitak penerbangan pijawit pemenu Beron domestik infrastruktur rail saman pikara bipaut nga logistik. Bekasana isu pasar pimaat tambang Beron dermeris di Sarawak agi ke dog jure ke asir so juriana agi plan dog nai yang dai parik pemenu Beron Kuching Sibu, Kuching Bintulu nga Kuching Miri dribuk rang ke kerja obligasi perkhidmatan awam perkhidmatan udara luar bandar PSO. Ainang planana dapat nambah dingin pinjawit ke dapat ke ngurang ongkos pemenu yang rakyat Sarawak. Bagaimana Dato' Sri Lee Kratnang Anthony Lok agi ke mite Air Borneo naik ke operasi komersial yang pemenuana pakai Beron ATR-2.
Seterat Nana Dato Sri Lee, kirat nang pimenu Beron tambah di Asam Miri nga Baryo, berdog nyebenar seteket pesta pinguman nga Batan Asar Baryo, nukenen adi redog ngatur nga Bran Julai adire. Ainang ati inayet nyedia perhimatan kabara pinupang seteket festival Nana Dog Ngatur. Ayanang ati inani so kerjasama di Asah Perintah Persekutuan nga Perintah Sarawak, adi kiran kerjasama adi beke di Asah Opis Menteri Pingakut Malaysia nga Opis Menteri Pingakut Sarawak derep nurak susah adi jadi derep pitak pingakut seeni teban utung ka rakyat. Piju ungaka, bara pemiang dog bitayan beda piju u jaga warisan Batan Asar kaum Bidia adi jadi tanda identiti atur nikah bangsa menjati diri kaum mana. Gapit Menteri Pigakut Datuk Dr. Jerip Susil Gratnang, Batan Asar nimun adat aturan adi dog netap ripas ngetem samun sukan tradisional beguna nakit dog jaga seen ide menyap setegar pingu bajeman. Ainang atiga berguna nga netu identiti nga tradisi komuniti anak piju nakit to jaga so bitanding bitanda perka adat samun pemain gong adi jadi ni so asir derempita kerja nami. Setelah nana Datuk Dr. Jerip Nambanang, Dewan Serbaguna Bau di Tapak RGC Bayur ang dognai maditati kai redabut muat lebih seribun an yet rami gawai sewaati. Kejohanan Mr. Miri 2026 dapat jadi platform yang siro bakat bau dalam sukan bina badan di tipu je. Adun pujut Adam Yi Siu Sang kedatang Miri bin rekod keda dalam sukan anak adi saman atlet adi mujur di takar reis nga antarabangsa. Ainang pimujur pasukan bina badan gedung Miri dalam Mr. Sarawak 2024 keretnang program penyikembang atlet adi dok netap tianti sawak mujur. Ngana ayah harap rebis bega reswa dalam kejohanan anak adi berguna di disiplin nga komitmen adi bergatung saman gaya pimudip adi sihat. Adam Yi kerat nanti tipu kuka program Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Meja 1,500 mos daging korban donggen kangara dirima kawasan di kawasan Dun Tanjung Datu anina Opis Gedung Lundu, Kapung Meriu, Kapung Teluk Melano, Kapung Sempadi, Balai Bomba Lundu samun barisan hadapan Gedung Lundu. Daging korban anu donggen beradab seun kerja pengendayana dapat dognai ngan rebis rekas. Ramiana dog kuka beda Dato' Amar Jamilah Anu sama Menteri Pikembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri di Teluk Melano. Kaunter Opis Immigration di Pusat Reformasi Pasar UTC Kuching redog te epigruso anuati negpat anu branjun bituna nga anu pemisi gawai daya saman anu keputeraan yang di Petuan Agong. Opisana redog kuka pari nga rima anu branjun pigruso pukul mai sasan de pukul rima singumindu kaderatus adi bien tadi penyiken bisa dika sistem pertanyaan online SPO Opis Immigration Malaysia di EAPP imi.gov.my. Yang ngemas gap lewasa put-put ni. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semalaju madit nanti meditakah kerja perhati. Plan yang pebayar dingin rangkaian kereta api di Kuching bisa ngandi jajaran nasional. Perintah Sarawak kamat kena penyiraan Perintah Persekutuan Adiraan Kuas Model Desentralisasi NKIA. Ati degaso YFM dia dok nyusut muda Ratna Saimin so section berita ewal semasa RTM Kuching gadok nukar ka pimio biata pada Francis Feral Chu. Nganat semua sesan ka salam Malaysia Madani.

Okey, semati dan lagu kita dah berpagi Siti habis semangat di Velo dengan lagu Amu Cayung Abidi ya. Kan mengabang kita Zenceh 40 Mahi minat pas pukul 6 berpagi. Selamat berpagi, selamat berpagi kita dah berpagi tidak di segmen Makai Krim Mas berpagi. Anu minggu tahun perini nombor 5 2025 habis semangat aku Alina Jagim kita tahu jam sama dah berpagi ti. Masa pukul 6 berpagi tepukul peri berpagi Siti Mati.

Okey, semakin lagu gawai kita dengan sebab kita sama-sama keping agak pukul Icu bapak kita mati. Jat terus dengan nik tinggal lagu pasal keluarga Gares bersama Carrie Gares. Selamat anu gawai.

Sebungah senopu nopunaga. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semalaju itina dabi peringkat kajian. Cadang pembahas pimpanu kereta api ne Kuching bergantung dengan jajaran nasional. Perintah Sarawak nyemut paguh Perintah Persekutuan Magau Modal Desentralisasi NKIA. Selamat berpagi, bisa mengenaku lejar game agah dah berpagi ti dengan ti agah dah puno. Perancangan projek kereta api Trans Borneo de Sarawak kadang libat ajaran Bintulu Semalaju itina ada abi peringkat kajian pada Perintah Persekutuan Minan Unit Perancang Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jonathan Openg Manang kajian ti senci ini masuk bahagian projek kereta api Trans Borneo yang libat Perintah Malaysia Indonesia dengan Brunei. Jeranti berguna setegal Bintulu dengan Semalaju itina bidek mancang jadi kluster perindustri rendah karbon. Nepidaan walau menepan Perintah Negeri sebeti bicara guna sistem Autonomous Rapid Transit ART, kajian Perintah Persekutuan Pidaan sistem kereta api lebih pagu setegal keadaan muka bumi serta hasil perhati datuna. Nepidaan ti dan Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia, Cawangan Sarawak, Da Kuching. Cadangan pembahas pimpanu kereta api Da Kuching bergantung negjaran nasional dan masih abis peringkat kajian. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jonathan Openg Manang sebarang pemutus perlu mikira plan jaran kereta api Da peringkat nasional. Nepidaan cadangan jaran kereta api Bintulu Semalaju setegal keperluan logistik degatu ancah pelabuhan Bintulu dengan pelabuhan Semalaju selain nyukong pimancang kluster industri rendah karbon da kawasan ti. Lepidaan ti da Majlis Pecah Tanah da Puun Opis Persekutuan Pengakap Malaysia Bangkah Sarawak da Kuching. Lepidaan pimpinan teknologi heterogen da abis sistem kereta api wang masa daerah manek nemanang pikerti masih da peringkat kajian. Menganipan nemanang perkembangan semasa petengah ungkos piluah heterogen semakin kompetitif berbanding bahan api fosil. Perintah Sarawak nyebut pagu cadang Perintah Persekutuan tinan magau modal pimancang Padang Bilon secara desentralisasi berandu dengan cadang ngunah Padang Bilon Ancah Bangsa dan Bau NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Manang berkerati ini langkah progresif nek Arab negara kerjasama strategik tinan pijaji cadang pimancang Padang Bilon ti. Nepidaan langkah desentralisasi pitengah modal pimancang dan lebih kolaboratif dengan nyugon peranan dalam dibahas di Perintah Sarawak masa segi ngerancang dengan ngunah projek ini. Namanang Perintah Negeri Komite Nagap Infrastruktur Pimpanu Bilon dan rantau tina nyukong pimancang ekonomi serta pidato Kihong Pinumpang. Datuk Seri Lee Kim Shin Pidanti abih media anunyanuna rimpas ngunah kunjungan hormat nek Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fong da Putrajaya. Minan kenyataan media de sama Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Manang sesi bidang putipan berundeng kudu-kudu perkara strategik bikai pengangkut de Sarawak. Dikibarat sektor pimpinan Bilon kesaling hubungan udara domestik, infrastruktural serta isu logistik. Isu tambang Bilon domestik gatuh de Sarawak panuduk rindeng dengan cadang ngunah balik pimpanu Kuching Sibu, Kuching Bintulu dengan Kuching Miri derungan rangka kerja aplikasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara sepepasar PSO. Nemanang cadangan ti dapat pidatu kesaling hubungan serta ngurang ungkos pimpanu rakyat Sarawak. Datuk Seri Lee Kim Shin Pidaan, Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok pancadang supaya Air Borneo guna operasi komersial dedak pimpanu City dan Minan Bilon ATR Icu Perdua dah ada. Pimpanu Bilon de tamah ancam miri dengan Barrio mudah lulus sebenarnya dengan Pesta Pimaan dengan Kebudayaan Barrio atau Pesta Nukenan. Pikerti tinan nampung piminta pimpanu de
bitama wang timpu Festival City de udah tuna wang buran icuti. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Pidaanti menang rimpas ngunah kunjungan hormat dengan Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fong de Putrajaya. Dabih bidaput Siti, si dua Menteri Pan Bruneng pasal inisiatif pengangkut dan libat kerjasama ancah perintah persekutuan dengan perintah Sarawak. Bidaputi pendengar kerjasama dan pagu ancah Opis Menteri Pengangkut Malaysia dengan Opis Pengangkut Sarawak dengan lese isu pengangkut serta pidato kesalih hubungan dedek penguntung rakyat. Pisilong dengan aga. Golongan belia dok sumka nyaga warisan batan asal banca bidaya dan jaji identiti perpaduan dengan jati diri komuniti Siti. Gapin Menteri Pengangkut Datuk Sri Datuk Dr. Jarif Suzil menang warisan budaya mengadat dama adat rimpas Nguhut. Pemain batan asal dengan tanah kebudayaan perlu dok jinaga supaya kaimagan. Pinsu barati biguna tinan masti identiti dengan tradisi komuniti terus udok inekal. Dato' Dr. Jerry Pidanti dan Majlis Pegawai Kampung Empuruh Keru, Pedawan. Membenang budaya dapat dok tinagap minan bitaning tarian, pikaian adat dengan beragung, dijaji produk pinami. Dan Pidanti, the Dewan Sebaguna Bau, the Tapak RGC Bayur, dan udok tunah. The Bidek tunah dengan dapat nampung lebih 100,000 orang dedek nyamut gawai. Kejohanan Mr. Miri 2026 berperanan jadi platform biguna tinan magau dengan kader bakat-bakat bau dari arena bina badan wang timpuh daerah mana. Ahli Dewan Negara Negeri Adun Pujut Adam Yi Siu Sang menang Miri ada rekod terpagu habis sukanti kiburan kader atlet dengarun ganan negeri dengan negara di peringkat antarabangsa. Menang kejayaan pasukan bina badan bahagian Miri Abi Mr. Sarawak 2024 di tengah program pemancang atlet datunah selamati supaya ngeban hasil lepaku. Naharap kejayaan nanti dapat pidato nama pinsua berataah bau dan pasukan bina badan dan perlu disiplin tinggi komitmen dengan gaya udip dan sihat. Adam Pidaanti wang rasmi Mr. Miri Bodybuilding and Physical 2006 Da Miri. Kahi 1,500 paket daging korban dadak nek inya de kawasan Dewan Negara Negeri Dun Tanjung Datunya Duna. Nepidaan pimagi ti tunah secara bersama det rimah tampat SNC Opis Daerah Lunduk Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sampadi dengan Balai Bomba Lundu. Panterima agenti SNC Barisan Hadapan Daerah Lundu. Pikarati tinan emasti agihan daging korban dapat dojugon dengan lebih cepat dengan tok sat golongan sasar. Majlis di Dok Rasmi pada Dato' Amar Jamil Anu dengan Menteri Pemancang Wanita Abih Mambak dengan Nyeratus Dato' Sri Nancy Sukri da Teluk Melano Sematan Nyaluna. Kantor Opis Immigration Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching ialah tutup sementara dengan Nyeratus bitagi masuk anu ti tok 4 anu berenam. Opis Immigration Malaysia GIM Sarawak minat infografik de laman Facebook rasmi pidaan pintutup ti udah tundah angin cuti umum berenu dengan anu wesak anu gawai dengan anu keputeraan yang di Pertuan Agong. Opis Immigration UTC Kuching ira udah buka balik wang rimah anu beran enam bitagih masa pukul mahi berpagi tu pukul rimah kemianu. Sibarang penyiken boleh minan sistem pertanyaan online SPO Jabatan Immigration Malaysia minan pautan https.eapp.imi.gov.my. Tinan kumulagah kumaca puun-puun na sikilaki.
Projek kereta api Transbonio Bintulu Semelaju itina da peringkat kajian. Cadang pibahas pipanu kereta api ne Kuching bigantuk ne jajaran nasional. Perintah Sarawak yang berpaguh Perintah Persekutuan Maga Model Desentralisasi NKIA. Dengan saya Katiaga ada bagi tidur susun pada Ratna Saimin masuk Seksyen Berita Elsel Masa Art and Kuching dengan senalin minat senap daya pada Mark Hanson. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Okey, semati lagu Mas Ashri dengan lagu Jawa Pinggu Dep Kuana. Ngapak kita semua ngemahi Amin lepas pukul Ijo berpagi. Dengan pukul Ijo setengah pagi temati kita sama-sama keping agah dan berpagi di Daminan Senang Bau Jago dengan bagi bila kita ada bau bisa mengambil dari segmen Makat Krim Hans The Jaga berpagi anu minggu di taruh pun ini. Anu buran Rimah 2026. Selamat berpagi semua dan terima kasih. Hi, sebab sentiasa milih YFM video ya. Dan berpagi di tatan sama-sama hibur. Itu pukul pri. Berpagi Siti Mati dengan berpagi di taruh pru ini anu beran pagi ya. Bersama-sama kita nyambut anu bahas gawai kita dengan anu ti aku percaya hong bala kita ada mebitagi ngagago ya. Ada dah mebitan nekuan kita, ada dah masih lagi bibirih barang, ada lagi dah mehabis sampak dengan siok bala daging nekuan kita melipan. Ada tipu kita nyidia barang-barang ti bakamet ya nyaga pingrasi timpu kita bitanek dengan kinurang lama kinurang gulo dengan sama-sama kita nyaga pinyat kita. Okey, terus dengan lagu bibur kita dapat kita bersama dengan Fair Ngabang Anu Gawai.

0: Singa ni yang aku dia Singa. Lihat kaki dia. Aku lihat Nitris dari bawah batu itu. Wow. Nitris dia. Ni dua tahun.
1: Mana orang mu nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah tain kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sepasi, kirim kan barang depan lek mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetara manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nampai ni dah susah.
0: Nek, nek. Aku lihat subah Siti dah, jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mui titek-tek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Pelik. Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nangguh meroku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Tijah, blub. Tijah, aku nyerap ikan patin nyergah murahku. Suku praju, biur kaya, mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi brosi. Patah. Sekiranya boboknya orang dati, aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun tidak dapat. Ya, pun aku katakan ini je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagain penyobak otak begiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duh makin bogo cerita, dia dah berani dibunuh rasa rami.

pukul 7.30 pagi. Sebunga sedemutik pun punabar, projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju adindang takah kajian. Cadangan peruas rangkaian kereta api ke Kuching bergantung dang jajaran nasional. Perintah Sarawak ngodah niat perintah persekutuan deraan Red Subah modal model di sentralisasi NKIA. Selamat pagi bersama Dokok Martin Naun dan Abar Suat YFM Bidaya. Demutik tengah nabar. Plan projek kereta api Trans Borneo de Sarawak de dan pimono orang Bintulu Semelaju adin jurah dan takah kajian Perintah Persekutuan Ngerusuk Unit Perancang Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng sebut nang kajian ini irah antara projek kereta api Trans Borneo melibat Perintah Malaysia Indonesia Duh Brunei. Orang ini berguna sebab Bintulu Duh Semelaju adin menjagin kluster industri rendah karbon. Ia nang sungguh pun Perintah Negeri sebagai tih plan naik sistem Autonomous Rapid Transit ART kajian Perintah Persekutuan mendapat nang sistem kereta api rebis pegotek sen kuasa nino. Ia sabul ini tih dan majlis membuat tanah senyak mimuh pun upis persekutuan pengakap Malaysia Jongan Sarawak de Kuching. Cadangan naik orang kereta api ke Kuching riak nuna jajaran nasional dan masih dan takah kajian. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang suap pimutus patut obuh mitkira plan orang kereta api dan takah nasional. Ia nang cadangan orang kereta api Bintulu Semelaju bituna duh pinamah pemitia logistik antara pelabuhan Bintulu duh pelabuhan Semelaju ruas nyukong pemasang kluster industri ronah karbon de kawasan ini. Ia sabut dan niti dan majlis membuat tanah senyap mimuh pun upis pejabat pun upis persekutuan pengakap Malaysia Cawangan Sarawak de Kuching. Sabut pasal pemakai teknologi hidrogen dan sistem kereta api dan masa derendek yang rundiang berkait duh projek inuh masih dan takah awal. Pak Inang perkembangan dogi adin bikinan kos peruah hidrogen makin beraga banding duh raga bahan api fosil. Perintah Sarawak ngedah niat Perintah Persekutuan de Ran Riak Subah model pemasang padang birun secara disentralisasi berkait duh cadangan mimuh padang birun antarabangsa Kuching Debau NKIA. Nuna Desua Menteri Pengangkut Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin inu ni rakah de paguh nganyak perapat kerjasama strategik sa cadangan pemasang padang birun inu berjaya obunai. Yenang rakah disentralisasi pikiran nang modern model pemasang derabis kolaboratif mainin ayuh tanggungjawab nuduk Perintah Sarawak dan segi plan duh pimono projek ino. Yenang Perintah Negeri komited nguat infrastruktur pimono birun de priority nganyak nyukong pertumbuh ekonomi duh nambah kiang penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nitik dan penerang media Sumiah lepas mat bidapet dua menteri pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fuk de Putrajaya. Dan penerang media ini, Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin sebut nang sesi bidapet ini pun undang gah kudu-kudu perkara strategik berkait dua pengangkut dan Sarawak. Inuh merut pemasang sektor pimono birun, infrastruktur dua isu logistik. Isu berkait dua tamang pimono domestik, Sarawak pun abuh runyang ke. Yenu sen pimono Kuching Sibu, Kuching Bintulu, dua Kuching Miri, de rangka kerja obligasi perkhidmatan awam, perkhidmatan udara, luar bandar, PSO.
Ia nang cadangan ini tunggang nama ada hubungan antara tempat dua ngurang penusah Kos Pimono rakyat di Sarawak. Sementara ini, Datuk Seri Lee Kim Shin sebut nang Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok pun cadang ke da Air Borneo nimbang operasi komersial sen Pimono ini pakai birun ATR 72 de Sigah Hagi. Pimono birun de oboh nama antara miri duh bario mo oboh ngibonar bisambut duh pesta makanan duh kebudayaan bario atau pesta nukenen. Inuh na ruban sakat nyenang ria rabis bogeknya da pakai birun ngan hodi ke festival inu dari oboh ngatu dang beranju di tiap. Menteri Pengaku Datuk Seri Lee Kim Shin sebut nang ngelusuk penerang media sebut ini tin ngelusuk penerang media ropas mat pidapa dua Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siew Fook de Putrajaya dan Ono Dua. So dua Menteri berkusi buat pikir berkait hal pengangkut de Toban kerjasama antara Perintah Persekutuan dua Perintah Sarawak. Runding ini pikiran kerjasama de paguh antara Opis Menteri Pengangkut Malaysia de Opis Menteri Pengangkut Sarawak dengan yang Rusia hal berkait dua pengangkut sen piutung rakyat. Kita buat dua bar. Kaban anak muda bermitiak dan jaga warisan budaya masyarakat Bidaya. Jagin tanda identiti pibakuang dan jati diri komuniti Bidaya. Gapit Menteri Pengangkut, Datuk Dr. Jarib Susil, sebut nang warisan budaya di kedai adat. Amalan, lepas mutum, pemain tradisional, dua tanah asal perlunya jaga saat diri moyap. Pisuak berada munu suku piguna dengan notu identiti dua tradisi Bidaya ketubuh obo jaga. Datuk Dr. Jarib sebut ini semasa Majlis Pragawai Kampung Empuruh Keru Pedawan. Yang mana budaya tempatan obah muat ngerusuk bitanding tanah pemakai adat dua pemain gong dejagin barang pakainya norik penomi. Ia sebut ini de Dewan Serba. Ia sebut ini taraha Nana Dewan Serba guna bau dan tapak RGC Bayur di jurah abuh mimu dua rek siap sen dua rek sukup sen rabis nikan ribu orangnya sen rami gawia. Pada bas bau, ia sebut genang Dewan Serbaguna bau de tapak RGC Bayur jurah abuh mimu dua rek sukup sen rabis sen ni ribu orangnya sen rami gawia. Kejohanan Mr. Miri 2022 nai duman jagin platform biguna karik bakat-bakat bau dan arena bina badan dan masa-masa derik neg. Nuna desua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam E. Siu Sang sebut nang Miri agak rekod de paguh dan sukan bina badan do mempuruah ke atlet de berjaya kakat adat negeri do negara dan takah antarabangsa. Ia sebut nang pimujur pasukan bina badan bigan Miri dan Mr. Sarawak 2024 pikiran bukti program pemasang atlet da berpono serama iti memang bigotek. Luban inu, ia harap bertanding inu dapat nama pisuak kaban de muda-muda murid sukan bina badan de dapat gerak disiplin de bergantung komitmen duh gaya hidup sehat. Adam sebut itih tarah tajah Mr. Miri Bodybuilding de Fizik 2026 de Miri. Nikan 1,500 muas daging korban obat gutung nuduk penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datuk Sumia. Dan penerang media, daging ini obat nai niksidah dan rimuh topat ini upis daerah Lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sampadi, do Balai Bomba Lunduk. Desuak keterima ira barisan hadapan daerah Lunduk. Ini nganya notu pipagi daging korban dapat neg dengan rikas nuduk kaban de oboh niat. Majlis pitajah maupun naik dak pengurusi ya, Datuk Amal Jamilah Anu, duh Menteri Pemasang Dayung Rawang duh Masyarakat, Datuk Sri Nancy Syukri de Teluk Melano, Sematan Sumia. Kaunter Upis Immigration, Pusat
transformasi bandar UTC Kuching ri obo top tajih anu iti hendak pat anu beran nom iti. Opis Immigration Malaysia, GIM Sarawak, ngilusu infografik dan laman Facebook rasmi sebut nang inunah ruban anu re, anu wesak, anu gawe dayak, do anu keputeraan yang dipertuan agong. Opis Immigration UTC Kuching ri mura dibuka dan rimuh anu beran nom tajih pukul moh pagi nuk pukul rimuh sengomi. Ratus boga dapat sikian ngilusu sistem pertanyaan online SPO Opis Immigration Malaysia ngilusu pautan eapp.imi.gov.my. Ngan ku ngama sabar kepada bahasa pun-pun, projek kereta apui Transponio Bintulu semelaju adin dan takah kajian. Cadangan peruas rangkaian kereta apui de Kuching bergantung dan jajaran nasional. Perintah Sarawak ngodah niat perintah persekutuan dan subah modal desentralisasi NKIA. Damutis cabar penyusun darat Nasaimin seksyen berita ewas masa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

Okay, semakin lagu masuk The Seal Fit Rahayu Kunia tetap habis sama aku Ana dengan Tinda aja kita sama-sama cuba ke report ke Andrew kita ada pagi ti berkat kuasa masa pukul cuk berapa kita pukul icu kemenu sedih mati kita hais menghangat 2 jam. Okay, jadi dah berapa pagi ti keadaan semua pagu dah semua bahagian sementara wang kemenu sedih mati angin ribut dah kudu tampak dah kucing serian semerahan Sri Aman betong muka bintulu miri dengan limpang sementaranya pujan dah serike sibu dengan kapit dengan keadaan laut laut bergelombang pinatu ni poin kosong tok ni per 5 meter dengan angin umai masa barat bercahaya selaju 20 tok tar 10 km ni jam dengan masih lagi paras ataupun suhu ataupun paras babi dapat kita 24 darjah Celsius tok tar 4 darjah Celsius sematina report ke kita ada berapa pagi anu minggu siti tar perindik anu berarima 2026 dengan selamat pagi kucap neka bala keping kita ada bersama kita ada pagi ti lebih bila lagi bala dengan kita ada bersama kita ada Facebook live. Okey, jadi selamat pagi kita kucap neka Ronald Dennis bersama kita pagi ti menang selamat pagi nu semua bala geng-geng awak. Selamat berpagi hari Minggu ku Ana dengan selamat anu kawai ada lagi Henry Balin menang selamat pagi dan semula geng-geng awal fan club semua Greenas Pingoci YFM dia salam damai so kupa bumbu ku Ana Nurul Atika bersama kita ada pagi Siti Rachel Merika menang selamat pagi ku Ana selamat anu kawai tim DBP dengan geng PPS MBK salam manis dengan mesra seraru ku Ana so ada penada Kuala Pilah Negeri 9 dan masa itik na ada lagi James Pengiran Atian Pakok Alfred Tohin menang selamat Sansan Baramadi selamat Nugawai 2026 oha kerana Johnny O'Neill bersama kita ada pagi Siti masih lagi bala dengan kita bersama kita ada pagi ti Evelyn Edwin menang selamat berpagi di minggu kerana harap saya selalu orang ucap selamat Nugawai dengan semua kerana berbagai konten bersama kita selamat Nugawai kerana Paul Correct menang selamat berpagi nek semua bala pikaping WFM daya dah berpagi anu ada pagi di minggu ti harap kita semua sehat dengan trasen paguh jati beda ku ana. Okey, Stanley Shan during the best bersama kita lagi Christina Mape menang sama berpagi di minggu ku ana. Nek semua bala pikaping WFM daya dah layan radio dah berpagi ti selamat anu gawia anu tu sok-sok ingan tara-tara oha ku ana. San Harry sama kita Muhammad Harry Cycle menang selamat pagi dan minggu selamat nukawai nak semua bala pekeping FM dia ya kuana yang mati lagi nak bala geng-geng awah anak na mang na abuk babuk na adik na bala dengan dah kenal dengan dadap na dah on the way mari na kampung masuk Johor na Kuching kuana Augustin Mawah Augustin bersama kita lagi pagi ti. Okey, jat terus dengan lagu people kita ada pagi ti bersama dengan Vivian Chi Noel Noel Jason dengan Owen Rami Anukawai Kuana.

Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidik Roh Kudus bersama dengan Bobo Balakine. Selamat anu minggu dengan Bobo Balakine. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Andu iti sedmah andu bahas Trinitas Kudus dua sewae. Beda pun lagi kita dua program aran pemudip. Dan andu minggu iti kita bersama dengan depeku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Sibayu kita pisilung program orang pemudi piti, jaboh kita kedengah lagu iti.